0: mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri gak direformasi. Hah? Gak ada bedanya. Gak perlu orde. Ya, kalau masih kena penyakit, tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali. Mulai kecil sudah makan nikmat Allah, kok baru perkarangkali barangkali. Yang benar aja loh. Hah? Semain spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya, tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Hah? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Roy. Coba saya urut satu.
1: Demikian tadi.
0: Kira-kira bagaimana?
1: Kita ikuti Mutiara
0: kita
1: Hikmah.
0: Kaya,
1: pengajian
0: cukup segalanya,
1: bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu
0: anhu,
1: pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat
0: kita
1: Anda
0: tidak
1: dengarkan
0: punya
1: Mutiara Hikmah
0: tapi
1: setiap
0: mati
1: hari
0: iman,
1: hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita tidak punya apa-apa tapi sumber waras. Diberi kekayaan, punya pesawat 10 tapi sakit gigi terus. Pilih mana? Loh, pilih seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor 3. Kita diberi cukup apapun oleh Allah tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan, ini kuncinya syukur. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah. dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.
2: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
5: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi, Kang.
5: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
2: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: semuanya, Kawarosika untuk para wajib pajak kendaraan. Di tahun 2026 ini, selain ada program gas jateng 5% yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2026 kemarin ya kawan, sampai nanti akhir Desember 2026 juga berlangsung program jateng bebas denda dan pajak progresif.
1: Cepat kok prosesnya ya, cak-cak.
0: Sat-cet. Yang bayarnya juga
1: cepat. Kemarin saya udah bayar tanggal 9.
0: Asik. Beda berapa?
1: Turun 10 ribu.
0: Beda 10 ribu. Ini karena kamu dapat potongan 5% gas jateng kau ya nih.
1: Ini Mas Jamal Boy rasanya gak apa langsung.
0: Rakaro.
1: Memang program.
0: Rakaro.
1: Terima kasih Mas Jamal. Oh iya terima kasih Bu.
0: Asik.
1: Mbaknya yang saya langsung udah wong itu tahunan. Ya 10 menit lah sudah selesai. Baik, nunggu.

0: Asika Kelala Kota.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti mengatakan sebanyak 20% dari alokasi dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-aparatur sipil negara yang mengajar di sekolah negeri. Berbeda dengan para guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus P3K yang gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin terkait rencana pendidikan gratis yang dilakukan beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa para guru non-ASN di sekolah negeri dapat mengikuti seleksi untuk menjadi P3K maupun PNS. Sedangkan bagi guru non-ASN yang gagal seleksi, pembayaran gaji mereka tetap ditanggung pemerintah yang dapat diambil alokasinya melalui dana bantuan operasional sekolah.
2: 3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Nah, digaji dengan dana BOS. Dan dana BOS juga sumbernya dari pemerintah pusat.
1: Selain itu, Kawan Rasika, mengenai aturan dana BOS 20% dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN di sekolah negeri, kualitas guru juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan yang didanai oleh aparatur, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Selain itu, Kawan Rasika, DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN untuk turun langsung menemui masyarakat terkait rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Permintaan tersebut muncul setelah DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima informasi mengenai adanya 19 titik yang berkaitan dengan pengeboran panas bumi di wilayah Jawa Tengah, termasuk kawasan Gunung Ungaran. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Saadah mengatakan, saat ini pihak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah telah bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pengembangan panas bumi yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.
3: Penolakan geotermal tidak hanya di Ungaran ya, tapi di Telomoyo dan di Lawu ya. Itu tanggapannya gimana?
4: Iya, jadi memang kemarin dijelaskan ada 19 titik ya di Jawa Tengah ya, itu dilakukan pengeboran panas bumi. Kita sampaikan bahwa masyarakat keberatan karena kekhawatiran ada bencana, gempa bumi, kelangkaan air, dan lain-lain. Nah, itu nanti yang tentu yang menjelaskan, yang tahu kan ahlinya. Nah, kita sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan apa yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintah ini tidak memberikan kemasan berkepanjangan kepada masyarakat, sehingga kalau memang itu benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat ya agar dihentikan.
3: 19 titik itu termasuk 3 titik itu ya?
4: Iya.
1: Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan berbagai tanggapan dan juga respons masyarakat sudah disampaikan ke Kementerian ESDM dan PT PLN Persero. Pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat nantinya diharapkan turut melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kekhawatiran masyarakat mengenai rencana pengembangan geotermal tidak hanya muncul di Gunung Ungaran saja, tapi penolakan juga disebut muncul dari masyarakat di kawasan Telomoyo dan juga Gunung Lawu.
5: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
1: Pak Sondong, selamat pagi.
6: Selamat pagi, udah Bang Jamal.
7: Selamat pagi,
6: pagi ini aku juga meluncur ke Pantura Timur, tepatnya ke Pati, lanjut Purwodadi. Sekitar 6.30 tadi waktu melintas di Kali Babon, truk yang mogok tersebut sudah tidak ada di tempat pun, sudah clear, lancar kembali. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sondong.
6: Pun ada mogok tepat di TL Exit Tol Semarak ya pun. tapi lalin terpantau masih lancar. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sondong. Dan kita ada atensi dari Pak Sukarjo.
0: Pak Sukarjo Sugeng Enjang.
1: Nah, itu kan kamu kemarin katanya dengar beliau sudah pernah tugas.
0: Sudah pernah tugas di tanggal 1 Oktober mulainya.
7: Pagi Mas Jamal.
0: Selamat pagi, Pak.
7: Mas Yuda,
1: pagi, Pak Karjo.
7: Kami informasikan saat ini saya mau menuju ke Purwodadi karena ada acara kegiatan di Universitas Anur Purwodadi. Sampai saat ini saya posisi berada di Pilang Rejo,

0: Wonosalam. Lalu lintas dari Demak sampai Wonosalam cukup ramai, ya, jadi cukup ramai, namun tetap masih lancar. Untuk itu mohon informasi untuk dari Dempet, kemudian Godong, Penawangan, Purwodadi. Itu Mas Jamal, mohon maaf. Terhitung mulai 1 Oktober saya sudah purna tugas dari aparatur sipil negara. Nah. Dan saat ini mengabdi kepada yang lain, kepada masyarakat. Begitu Mas Jamal, oh, tetap semangat. Semangat. Tetap saya berkontribusi dengan Rasika apabila dalam perjalanan.
1: Amin. Terima kasih Pak, kita terharu. Tetap berkontribusi di masyarakat dengan berbagai hal yang lain. Terima kasih, dan kita tunggu informasinya untuk jalan raya ini.
2: Dempet saja sepaling ya yang buka tutup yang di sana, tapi terakhir kemarin tuh kondisinya juga masih pendek saja, merambatnya enggak ada antrian panjang di buka tutup perbaikan jalan di
1: Dempet. Sampai dengan 5 menit ya Pak, kemarin-kemarin itu Pak.
2: Iya, kemarin 5 menit. Pak Sono atau kemarin yang lewat sana.
1: 5 menit sampai 6 menit Pak.
2: Betul. Ini selamat pernah tugas ya Pak Soekarjo ya.
1: Bertugas untuk hal yang lain di masyarakat.
2: Tak kira tuh Pak Soekarjo itu masih 53, 54 gitu loh, ternyata kok sudah purna tugas sih. Aku kaget loh denger ceritamu kemarin.
1: Ya anu memang apa? Kayak remaja.
2: Asik.
1: Tapi sudah tugasnya banyak nanti. Membangun masyarakat di dunia pendidikan.
2: Nah. Mengatakan ya Pak Karjo ya, cuma mungkin Dempet saja sih yang masih ada perbaikan jalan.
1: Berapa menit aja Pak?
2: Ya, betul, tapi kondisi lalu lintasnya sampai dengan saat ini ya masih lancar kategorinya. Pak Yohan Wahyudi.
3: Selamat pagi Rasika, mengabarkan dari posisi arah Kudus ke Pati, yaitu tepatnya di setelah PLN. Ini ada truk mogok. Setelah jembatan PLN ini ada truk mogok, tapi sepertinya ini sudah dimulai jalan, mungkin sudah diderek oleh pihak kepolisian atau dinas perhubungan yang terkait. Tapi saya sedang berada di belakangnya, dan sementara ini menimbulkan ketersendatan. Ya, kita harap saja setelah ini, setelah truknya pergi, ini tidak begitu macet. Sekian dari saya.
2: Okay.
4: Saat ini truk sedang dievakuasi, jadi mungkin setelah ini ketersendatannya sudah tidak ada ya, karena truk sudah diderek oleh truk lainnya, dikawal dengan pihak polisi. Saat ini pukul 7:03. Sekian kabar dari saya. Terima kasih.
2: Terima kasih kami. Matur suwun Pak Yudi. Dari truk mogok ya kawan Rasika, di Jalan Pantura Kerawang Kudus arah Pati. Ada truk mogok di sana di sekitar SPBU Kerawang Kudus arah timurnya. Nah, ini sudah ada pertanyaan Semarang Solotigo dan sebaliknya bagaimana? Salah satunya Bu Heni nih yang sudah bertanya Solotigo menuju arah kawasan industri Candi. Nah, ini biar dijawab. Yang pertama ada Pak Yogi nih untuk update jalur Semarang Solotigo di jam 7.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Kembali mengudara pagi ini hari Rabu 14 Oktober 2026. Update lalin dari Salatiga menuju ke Ungaran, perjalanan baru sampai Harjosari. Terpantau ramai lancar Mas, arah ke Ungaran ya, tidak ada ketersendatan. Arah sebaliknya dari Ungaran menuju ke Bawen Mas, ada satu catatan. Ada truk trouble di depan Sam-Sam Jaya apa ya tadi ya, sebelum Bulog kalau di arah Bawen. Di lajur sebelah kanan Mas, sudah ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas. Belum ada ketersendatan, masih lengang yang ke arah Bawen Mas Yuda Bung Jamal. Demikian, nanti disambung lagi sampai dengan Ungaran. Cuaca cerah pagi hari ini. Selamat bertugas Mas Yuda, Bung Jamal. Okay, semoga okay, sehat selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
5: Satu lagi catatan yang ke arah Bawen ya Mas. Ada truk trouble di tanjakan setelah Cimori. Lajur sebelah kanan. Belum mengakibatkan ketersendatan. Hati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang melintas.

0: ke arah Bawen ada dua truk trouble di lajur sebelah kanan semua. Demikian info tambahannya Mas Yuda Bung Jamal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sampai dengan Ungaran lancar ya Mas. Tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan. Hanya yang ke arah Bawen saja tadi ada dua catatan truk mogok di tanjakan setelah Cemori dan di depan PT Samsam Jaya. Terima kasih Mas Ida Bungkal. Selamat bertugas.
2: Oke, baik. Matur suwun, Salah Tiga Ungaran lancar berarti kan ya. Tidak ada kendala signifikan meski masih ada beberapa lap mogok tapi ternyata dampak lalu lintasnya masih cukup baik. Satu di tanjakan setelah Samban, satu di sekitar tanjakan Bawen tadi laporannya. Pak Tama Jaya.
3: Itu yang bikin ketersendatan. Kodam ya.
4: Sudah sampai sana Gunung Tumben.
3: Ada truk ini Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika.
4: Bisa agak siangan. Bisa ada Pak Buarta tuh di sana mana?
2: Nah ini juga truk mogok selanjutnya ya
1: yang ada di Kodam 6.
2: Yang ada di Kodam, betul sekali.
1: Ke arah kota.
2: Berarti bisa dibalang yang berhenti ya 6 kan ya, 6-6-nya mogok lah.
1: Ya mogok, mereka berhenti semua.
3: Terima kasih.
2: Walaupun yang rusak 1. Yang rusak 1, yang nunggu 5. Tapi semuanya berhenti itu bisa dibilang mogok kan?
1: Ya,
2: berhenti nggak jalan.
1: Berhenti kalau mogok itu konotasinya karena suatu sebab kerusakan biasanya. Mogok.
2: Pak Jamal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pukul 7.14 melintas di Jalan Banyumanik ya.
4: Aturannya masih ada.
5: Saya tadi melintas di truk yang mogok di dekat jalur ke kolam renang Kodam itu sudah lancar ya.
1: Oh, sudah lancar Pak.
5: Tidak ada ketersendatan.
2: Oh sudah lancar.
5: Nanti dikit pokoknya nggak ada semenit lah. Oh. Saya lewat.
2: Oh ya syukur kalau gitu.
5: Truknya masih ada perbaikan ya. Itu. Kemudian yang di depan kebun Polo Asrama Ungaran juga ada truk yang kayak gitu. Satu ganti ban, yang lain menemani tapi semua lancar lintasnya.
2: Wah, oke mantap kalau gitu. Terima Pak Didik, Solo 3.
6: Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal, izin melaporkan. Saya perjalanan dari Solo 3, OTW ke Ungaran. Jam 7.15 ini saya sudah sampai Babatan, Mas. Ada catatan tadi waktu saya melewati itu, Mas, turunan yang Dusun Semilir ya, yang arah berlawanan ya, yang ke arah Kebawen itu juga ada satu truk mogok di jalur yang kanan ke arah Bawen, jadi yang seberangnya Bulog itu Mas. Terus yang berikutnya tadi waktu lewat di Cimori juga sama, di arah berlawanan jalur ke arah Bawen itu jalur tengah itu yang ditanjakan Cimori juga ada truk yang tidak kuat nanjak atau mogok. Sampai saya tadi lewat tidak ada kemacetan. Okay. Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke, Pak.
6: Demikian laporannya, Mas. Semoga bermanfaat. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Kawan-kawan Solo 3, informasi jalurnya ada tol, ada jalur arteri. Meski di jalur arteri ada beberapa laporan truk mogok tapi kondisinya masih baik.
1: Masih lancar, masih 1-2 menit aja.
2: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Nah, ini.
7: Mas Yud berjawab satu
2: Waalaikumsalam.
7: Mas Sobat Kendal ya, Mas. Depan Kodim Juara ramai lancar dari Mas. Cuaca cerah.
2: Matur suun dari Weleri menuju arah ke Kendal Semarang.
1: Masih lancar sampai dengan Kodim loh pada Mas Kota Kendal.
2: Pak Didi SW.
8: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Rabu. Mas Yuda, Bung Jamal, ya. Setelah kemarin saya dari agenda di Batang, lalu lanjut ke Pemalang, sekarang kembali mau ke Semarang, lewat konven dulu, kemudian nanti switch di Weleri ke tol. Jauh perjalanannya akan saya tempuh, sudah ada kabar teman kawan Rasika yang ke arah barat belum Mas, di mana?
2: Sudah,
8: di sana. Ya jika belum ya nanti biar saya yang insya Allah berkabar. Kalau sudah mungkin saya bisa dikabarin, infokan, karena ini saya baru tune in di Rasika lewat streaming dulu. Oke, cuaca di Pemalang cerah ya. Lalu lintas dalam kota masih ramai. Pak
9: pegawai, para karyawan yang akan berangkat ke tempat kerja. Kalau anak-anak sekolah sudah berakhir tadi sekitar jam 7 lebih 5 itu masih ada 1-2 pating selentir itu yang terlambat. Sesudah itu sudah di kelas semua mungkin. Nah sekarang tinggal berganti dengan karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai atau pemakai jalan yang lain, para pedagang yang mau ke pasar, yang mau ke sawah, ini banyak nih. Sawah di kota Pemalang masih banyak mas, jadi saya masih sering
2: bertemu. Pemalang tuh rob gak sih?
9: Enggak ya. Kerja sawah yang bisa berangkat ke sawah itu para ini apa namanya petani ya, petani dan para pekerja yang mau memanen dengan cara konvensional, ada juga yang dengan cara
1: modern,
9: dengan mesin, dengan mekanika apa itu yang untuk pemanenan itu, mesin apa namanya, mesin untuk memanen padi. Itu nggak boleh saya sebut nih ya. Oke.
2: Oke.
9: Selamat bertugas mas. Infonya jika mungkin sudah ada yang dari timur ke barat, Pantura, sekitar Batang, ke Pekalongan, Pemalang atau sebaliknya.
1: Melari.
9: Selamat pagi.
2: Oke sip. Nah berarti barusan Pak Didi tindak dari Pemalang ke depan sedikit, tadi ada Pak Ragil Prio Jatmiko ya,
1: yang Weleri
2: yang dari Weleri sampai Kendal Semarang ya.
1: Betul.
2: Mas terus buat kawan-kawan Kendal, Batang, Pekalongan ya,
1: jangan karena bantu kawan-kawan kita yang jauh di sana.
2: Betul sekali, ada tol juga di sana, bisa jadi opsi untuk perjalanan Anda setiap hari dari Semarang menuju Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan kawan-kawan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pendawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wira Desa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan

0: Ini kisah sedih di hari Minggu kok jadi lebih asik gini ya. Sebelumnya kan kok ini kok nelongso deles banget kan, oke kok jadi lebih asik. Ini kata Rasinger di bang musiknya Rasika yang nyanyi. Jadi agak lebih nge-groove gitu.
1: Di tahun-tahun 80 di daur ulang ataupun di versi grup-grup masing-masing lagunya aku spesifikasi oleh banyak individu maupun kelompok vokal.
0: Oh berarti kisah sedih di hari Minggu tuh banyak sekali yang mendaur ulang ya Udahan?
1: Iya di daur ulang ya. Kalau zaman itu kan lagu terkenal baru yang daur ulang ya yang kelompok musik yang cukup terkenal salah satunya Katara ini.
0: Oke, nah Anda nggak perlu sedih ya karena besok hari Minggu tanggal 1 November 2026 kita bisa kumpul-kumpul bersama Kawan Rasika, betul nggak sih? Di Kopdar Kawan Rasika 2026 hari Minggu 1 November 2026 dan nggak bakal ada playlist kisah sedih di hari Minggu ya.
1: Ini ketika gembira ngobrol-ngobrol ketemu-ketemu saling apa menyapa, saling foto-foto, kopi, dan juga saling ngopi-ngopi ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Ketemu di Cafe Singampon di Jalan Sono ya.
0: Ada kopi gak Kiai sih? Sono. Aku kok belum tanya panitia menu-menunya apa?
1: Jalan Kiai Sono. Apa enggak ada di rumah ya enggak apa-apa. Masing-masing kan biasanya punya daerah apa penghasil apa
0: daerah
1: yang dari Jeporo yang dari apa nggak lentok ya itu ondonto ya.
0: Ya waktu sih kayak capik niki. Masuk tamunya dokon nggak mau bingkisan dewe-dewe.
1: Mendutuhkan produk hasil karya di daerahnya masing-masing ya boleh.
0: Oh.
1: Ondonto ya boleh.
0: Dengan. Jadi nanti kalau enggak ada yang mau ngicipi kita berdua mau kok.
1: Iyalah kita.
0: Iyalah.
1: Gak apa-apa, kita rela untuk ngecipin.
0: Ya, besok ya kawan.
1: Sehat-sehat, sehat-sehat, ketemu-ketemu ya.
0: Betul, satu minggu lagi, 1 November 2026 ya di Warung Candi Singampon Ungaran Kabupaten Semarang. Eh by the way, informasinya pesertanya sudah hampir penuh loh.
1: Nah, tuh.
0: Soalnya kuotanya ini dari tempatnya sendiri juga ada batas ininya ya pesertanya Kawan Rasika. Jadi segera daftar aja tuh mumpung masih ada kuota guys di link yang sudah kita share di Instagram story-nya Rasika. Bisa langsung daftar dan klik di situ. Kita tunggu nanti 1 November 2026. Ini yang sudah ada nanti-nantikan toh sejak lama.
1: Kita ngobrol-ngobrol lah ketemu-ketemu.
0: Betul sekali.
1: Canda-canda.
0: Wahyu,
2: tentang informatika atau apa itu loh mas, kuliah di IAIN Kudus.
1: Oh, informatika.
2: Kemarin pas waktu saya tanya jawabnya begitu. Oh iya mas Yud, kadang di walahan ini toh ada di beberapa titik kok radionya tidak jernih ya mas, kemersek. Terus kadang ada suara dari
0: tumpuan lain yang gitu. Terus pun Pak Wahyu untuk audio reportnya ya sudah kita tahu penyebabnya dan mohon ditunggu penanganannya ya Kawan Rasika ya yang ada di wilayah Kudus, sebagian Pati dan juga sebagian Jeporo terkait penerimaan sinyalnya Rasika. Pak Ferdian.
3: Pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Pak Dijamal, menginfokan ya, untuk truk yang berhenti di Kali Babon ini 652 sudah enggak ada ya. Sudah aman, tidak ada apa-apa.

0: jalur lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Menginfokan juga Mas, ini setelah rel kali gawe jalannya timik-timik karena yang kiri jalan depan Kampung Semarang itu ada pekerjaan apa itu yang gerong-gerong tanah lagi itu.
2: Pekerjaan pipa
0: ya, pekerjaan pipa.
1: Perpipaan.
0: Terima kasih. Nih Mas, tak kasih lihat tugu muda.
1: Nah, sudah lancar nih.
0: Rame lah.
2: Nanti malam tambah rame Pak.
0: Tapi nggak macet sih, aman.
2: Oke. Okay. Oh iya, nanti malam juga nggak rame, dia kan ditutup. Kan ramenya rame acara. Orang, betul. Ramenya rame orang. Matur suwun Pak Ferdian, Pak Wahyu Demak juga ngasih info. Maksud Mas Jamal, saya dari Demak, Onggorawe, Meranggen, lancar. Kendaraan didominasi kendaraan kawan-kawan rasikat, kawan-kawan karyawan yang sedang berangkat kerja di area pabrik Pantura Demak saja. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Semoga jadi hari baik ya untuk kita semuanya.
1: Amin.
2: Matur suwun guys, itu ya infonya. Semarang Demak Kudus, dua arah nggak ada kendala, hambatan signifikan juga nihil sampai sekarang.
3: Kelana Kota.
2: Bu Nini Herawati.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini mumpung lewat KIC lagi pagi-pagi. Tak videoin, tapi aku ket mau golei mbak-mbak pejuang pejuang pagi-pagi yang bawa bedondotan enggak ada.
1: Pejuang rupiah.
2: Golei kok sih bedondotan.
4: Tapi vibes-nya memang penuh semangat ya kalau di kawasan itu ya, entah itu kawasan industri candi, entah itu kawasan industri Wijaya Kusuma ya, saya ngelihatnya. Jadi sing mau nih males-males ki memang nek kalau udah masuk kawasan tuh terus
1: semangat ya.
4: Bergelora jiwa raganya.
2: Oh gitu ya.
4: Ya beginilah
2: menarik,
4: ya.
2: Menarik di sudut pandangnya Bu Nini.
4: Nyenengke bakule jajan akeh. Ya. Aku mau nyari sing kira-kira recommended gitu yang di KIC sini ada enggak info bakul Ma'aman itu kucingan ya kayaknya ya, yang kayak mobil-mobil itu atau yang depro itu yang paling recommended yang di sebelah mana, blok apa gitu.
2: Asik deh.
4: Monikonya ya kawan deskanya di KIC ya.
1: Asik deh. Yang ada di sana bisa kasih info nih.
4: Mulai bulan depan nih bakalan
2: sering ke KIC.
4: Apa? Sering di KIC.
2: Oh gitu.
4: Mangan-mangan kan gendroto.
1: Kawasan industri cat rice.
4: Bareng-bareng nih. Angringan ya.
1: Nasi kucingnya.
4: Oke, monikonya.
1: Terima kasih banyak nasi kucingnya di sana.
2: Wah, yuk Kamarasika, ki monggo tunjukkan pesonamu yang rekomendasi di kawasan industri candi makanannya di mana?
1: Yang memiliki aroma dan tekstur paling
2: ala.
1: Gitu, kok terus special cat rice.
2: Dan ini situasi dari kawasan industri candi Kamarasika ya. Laporannya Bu Nini tadi jam 7:40 Kamarasika. Secara umum ya masih landai ya 7:40 hitungannya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan ya LC tonggone kayak KIB yang masih dedel banget di area jalur dalamnya ngono kae lho. Dan di KIC kok dalamnya ya masih lengang
1: ya.
2: Masih slow betul.
1: Atau sudah slow ini.
2: KIC rata-rata masuk kerja jam berapa sih pabrik-pabrik di sana?
1: Itu yang mobil.
2: 8
1: itu.
2: Apa 7?
1: Nah, biasanya kalau pabrikan ya jam 8,
2: 8
1: ya
2: rata-rata ya. Ya wis itu ya Kamarasika. Ya monggo silakan. Ini ada kawan kita yang tanya rekomendasi kok tempat makan tapi di KIC. Sarapan.
1: Tapi yang nuansanya yang depro. Huh?
2: Di KIC tanya rekomendasi tempat makan tapi di KIC. Wes, cuma Bu Nini.
1: Bu Nini Novi mungkin ada yang tahu.
2: Nah iya mungkin kawan-kawan yang kerja di KIC. Pak Nurul Nur Kholis.
5: Bang Yuda Mas Jamal. Pukul 7:24 melaporkan dari Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di seberang lapangan Garnison, dari kedua arah untuk dari Karyadi maupun dari Tugu Muda masih terpantau lancar aman. Terkait nanti malam puncak peringatan pertemuan 5 hari. Demikian dilaporkan, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Nurul Nur Kholis, Pak Zuri Al-Bukhari.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Ungaran sampai serondol tersendat di terkaca ini. Ah, Pak Jamal. Pak Jamal lewati pas rame, pas lancar mau. Niki kula pas padet e. Pripun jal niki? Jam
1: di Kodam ya.
6: 7.28 ini. Nah itu temennya kayak Onjong-onjongnya wangi ya Ji Lo Lu Pat Mo 6 7 7
2: emang ekspektasi lancar
6: Mas Pitu ya,
2: Pitu lungan
6: itu nulung ngapain begitu Mas Yuda Mas Jamal.
2: Oke
6: okay. Ini mau masuk
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan perundungan siswa SMP Negeri 1 Blora berakhir damai. Polisi menghentikan penyelidikan setelah keluarga korban mencabut laporan, menyusul kesepakatan bersama dengan pihak terlapor dan sekolah. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan kesepakatan tersebut dicapai melalui proses mediasi. Sebelumnya polisi menindaklanjuti dugaan perundungan melalui laporan informasi. Setelah keluarga membuat laporan resmi, penanganan berlanjut ke tahap penyelidikan. Namun karena laporan telah dicabut dan para pihak menyepakati perdamaian, polisi kemudian menghentikan penyelidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mewujudkan sekolah aman dan bebas perundungan atau zero bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan Dinas Pendidikan menyurati seluruh kepala sekolah agar memperketat edukasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kepala Disdik Jawa Tengah Sadimin mengatakan pencegahan kini diperkuat melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: kayak aku membayangkan seiring dengan atensinya kawan Rasika tadi yang waktu melintas di KIC Bu Nini Herawati di kawasan industri Candi kan bilang kalau masuk kawasan industri itu vibe semangatnya, penuh energinya, masyarakat tuh terasa sekali, apalagi di era seperti ini ya, melihat kawasan industri ramai, melihat industri tetap bergeliat, jalan. Masyarakat tetap punya pendapatan, itulah sebuah hal yang menggembirakan loh, ya kan?
1: Iya betul. Mereka berusaha untuk tetap bertahan hidup dalam segala kondisi, terutama nggak hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya pun bawa pating bedondot di situ untuk dijual dan dipasarkan beraneka macam jajanan tradisional, makeman dan lain sebagainya yang membuat orang itu melihat semangat itu selalu ada di wajah-wajah mereka yang berbinar untuk mendapatkan rupiah.
0: Betul sekali. You bring feeling to my life, you're the inspiration. Kan juga mereka kan juga kerja itu kan bentuk tanggung jawabnya mereka terhadap keluarga, terhadap agamanya juga mereka kan dengan bekerja itu.
1: Iya, mendapatkan sesuatu untuk dinikmati secara kolektif di keluarga.
0: Betul sekali. You're the inspiration dari Chicago. Ternyata kok banyak yang suka ya. Ini Pak Didi SW tadi yang melintas dari Pemalang, ini sudah sampai kawasan Pekalongan katanya.
1: Wah, bentar lagi nih sampai Kendal nih.
0: Pemalang itu ada rob di perbatasan Pekalongan, daerah yang kena rob tuh Ulu Jami, Kali Prau, Mojo gitu loh, tapi jauh dari jalur sekitar 6 km.
1: Jauh betul. Okay.
0: Dari Pantura Ulu Jami katanya bisa menangkap 105,6 katanya di radio mobil loh, sangar men.
1: Nah, bagus lagi tuh pakai streaming, Mbak.
0: Lalu-lalunya ramai dan ini sudah sampai di Kontraflow Wiradesa, jalurnya masih lancar. Pak Hadi Ratmoko nih yang langsung muncul.
1: Halo.
0: Wah, your the inspiration-nya muncul.
1: Terima kasih.
0: Pak Puji Santoso, Semarang Demak bagaimana? Lancar, Pak Puji Santoso.
1: Terima kasih, Pak Puji.
0: Kemudian ada Pak Teguh tadi menyapa juga untuk kita semua, selamat pagi.
1: Selamat
0: Semoga
1: pagi.
0: Sehat selalu.
1: Salam sehat. Salam ketemu.
0: Pak Yohanes Deka, terkait pajak kendaraan yang disampaikan Kawan Rasika tadi, saya sangat sedelapan mas, alias lebih dari setuju. Maksud yang diberi apresiasi yang telat atau yang tidak bayar pajak lah, kita-kita yang tertib memang rak dianggap, harus punya porsi apresiasi yang lebih juga dong. Kayak dunia terbalik, yang tertib orang diapresiasi, yang orang tertib malah dapat keuntungan. Ini terlepas dari persoalan supaya penunggak pajak membayar ya, tetap semangat untuk semuanya, kata nih Pak Yohanes Deka. Pak Robertus Ervan, perjalanan dari Ambarawa Magelang lancar, dari Ambarawa 655 sampai Magelang 753. Saya nyetirnya santuy kok ini.
1: Lihat kanan kiri pemandangannya bagus ya Pak ya.
0: Ini sebelum Soropadan toh? Iya benar.
1: Ini pas di kuburan itu toh.
0: Iki sebelah kanan Pak Dimas, sebelah kanan ada sawahnya Mbahku tuh di video sebelah kanan yang cedak Wangang.
1: Ya itu kan kanan nanti ada bawah kuburan tuh Wangang.
0: Iya lagi.
1: Kalian nanti
0: iya lagi. Betul Wangang sing arah
1: bening itu, bening airnya bening banget.
0: Wangang sing arah menuju ke Medono.
1: Iya, arah pegunungan.
0: Jalan yang menuju arah Paraan. Dimas itu
1: itu namanya daerah pertigaan apa jenenge?
0: Iya, pertigaan
1: Temanggung.
0: Surat sih pertigaan Temanggung toh.
1: Ada namanya kok.
0: Lah Gapura Temanggungnya di situ kok.
1: Lah ya namanya pertigaan apa ono jenenge? Lali jenenge Pring Surat apa gitu.
0: Kalau orang-orang sana tuh bilangnya ya pertigaan pos polisi gitu. Kan dulu ada pos polisi masih, sama ada patongnya toh.
1: Masih ada posnya.
0: Oke, matursun Pak Robertus Ervan dari Ambarawa sudah sampai Magelang, jalannya lancar.
1: Kondisi santai.
0: Yes, Pak Anggit Wika, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, salam sehat selalu ya.
1: Salam sehat selalu.
0: Di hari Rabu ini sudah sampai Universitas Diponegoro saya.
1: Rame lancar.
0: Melintas jam 7.45 rame lancar. Saya kemarin ketemu sama Mas Erwin Ma'arif. Ketemu Erwin Ma'arif dalam agenda kejuaraan bulu tangkis antar media 2026. Ya cuma sayangnya perwakilan Rasika tumbang, belum menuju ke babak berikutnya. Asik.
1: Itu gaya tok itu. Ben ketok kaya pemain internasional.
0: Ben ketok Rasika kono ning kono raya kan.
1: Lagi namlek sepisan cedera.
0: Iya betul. Itu cuma gaya tok ki Pak Anggit Wika ki Erwin Ma'arif ki
1: daripada ora.
0: Kalah mbek Tribun Jateng Erwin Ma'arif Kijiano ya.
1: Iya, teknik-teknik sing tak berikan secara teknik dasar enggak dikeluarkan.
0: Oh, lu ngasih pejangan ke Erwin sebelum tanding kemarin.
1: Ya cuman bedanya kalau pas latihan tuh raketnya kan pakai itu.
0: Apa?
1: Tampah.
0: Lu main apa pakai tampah?
1: Bulu tampah.
0: Pak Anto.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, saya punya rekomendasi untuk angkringan Bu Nini tadi.
0: Nah, oh, nah.
2: Di blok 11 Mas Yuda,
0: blok
2: Bung
0: 11.
2: Jamal. Namanya angkringan Kopral, Bung Jamal, Mas Yuda. Sekian. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Nah, pertanyaan ke Bu Nini itu.
0: Nah, pertanyaan saya nih untuk Bu Nini nongkrong di sana oke enggak? Ya, aman enggak?
1: Angkringan Kopral di blok 11. Bu Nini tetap berani kalau Bu Nini.
0: Kendel dek neno ya.
1: Cak kendel.
0: Kendel dek neno.
1: Sebut nama aku 3 kali Bu Nini.
0: Asik. Terus itu apa?
1: Nang kono do takon, Jamal. Jamal sapa?
0: Jamal.
1: Malah do bingung.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelesaikan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital atau yang dikenal dengan Perprice Ojek Daring. Nantinya, aturan turunan tersebut akan menjadi pedoman tarif layanan ojek daring untuk pengantaran barang dan makanan. Wakil Menteri Komdigi Desher Patria dalam rilisnya kemarin menjelaskan, dalam penyusunan formula tarif tersebut, pemerintah memastikan 4 hal. Pertama, peningkatan penghasilan pengemudi. 2, memberikan perlindungan terhadap resiko pengemudi menghadapi resiko ketika menjalankan layanan. 3, menjaga harga yang dibayar konsumen. Dan 4, menjaga keberlangsungan perusahaan penyedia layanan atau platform. Dalam penyusunan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai perwakilan pengemudi ojek daring, pengusaha platform, hingga kementerian dan lembaga terkait.

0: Pak Dimas Putra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Intermezzo ya Mas.
0: Monggo.
1: Pagi ini saya sudah berada di kawasan Indonesia ya. Cuman kok mungkin Mas Yuda dan Bu Jamal ada info atau apa informasi dari BMKG atau gimana? Melihat pagi hari ini kan sangat cerah ya Mas.
2: Cuman apakah ini memang dari penglihatan saya atau memang kondisinya seperti ini?
1: Di matahari yang cerah ini kok ketika kita melihat dari jarak jauh seolah-olah seperti ada lamat-lamat. Apakah itu efek kabut asap dari Kalimantan ya Mas? Biasanya kan cerah seperti ini kan dari pegunungan di laut, di gunung, cerah ya Mas. Ini kok semacam ada lamat-lamat, entah itu asap atau apa, mungkin ada informasi.
0: Coba

0: kita tanyakan ya.
1: Intermisu aja ya, Mas.
2: Enggak, posisi di mana nih, Pak?
0: Di pelabuhan KITB. Oke, matur suwun Pak Dimas Putra.
2: Spanish.
0: Lah, makanya.
1: Batang sampai itu aja kayak enggak bisa serah gitu ya,
2: enggak bisa kita cetok ya.
1: Kabut
0: Oke, matur suwun Pak Dimas dari kawasan industri terpadu Batang.
1: Mataharinya bersinar cerah panas ya. Ini bawah tuh, kalau kita lihat dari kamera.
0: Ini di mana tuh Pak Dimas?
1: Seperti ada bayang-bayang ya, Mas. Kawasan KITB.
0: Kok ada suara kelunding-lundingnya kayak di stasiun di KITB? KITB?
2: Tahu ini bawah stasiun.
0: Kayak oh, itu. Ini stasiun yang di tepi laut itu.
2: Ya, apa? Pelabuhan.
1: Seperti di laut. Pas itu...
0: Oh, itu tembus sampai KITB, toh?
1: Nah, itu. Bayang-bayang kabut-kabut gitu ya. Kelihatan nggak ya?
0: Ih, indah banget, tapi menurutku pemandangannya Pak Dimas ini video yang bagus, terakhir. Ya. Cantik banget.
2: Kereta, ada laut, ada...
0: Eh Pak Dimas, berarti kawasan industri terpadu Batang tuh nyambung sampai stasiun pelabuhannya itu toh, Pak Dimas?
2: Untuk di atasnya tempatnya ya.
0: Nah, terkait cuaca tadi, coba nanti kita tanyakan ke BMKG ya Pak Dimas. Coba kita tanyakan, iya betul, bagaimana jawabannya, apakah memang dalam tanda petik yang ditanyakan mengenai dampak kabut asapnya karhutla di Kalimantan sudah memasuki sampai Pulau Jawa. Betul sekali, itu pertanyaannya nanti kita sampaikan ke BMKG. Nah, kita berdua menanggapinya berbeda, justru malah, kok ini bisa tembus di stasiun pelabuhan tuh berarti di KITB itu tembus sampai stasiunnya itu.
2: Pojok lor sendiri itu, pojok utara sendiri itu. Stasiun pelabuhan Pak ya.
0: Tak kira tuh kayak kepisah apa something, kepisah lahan apa kepisah alas gitu. Ih, berarti tuh
2: pol notok sampai laut.
0: Berarti someday kalau seumpamanya KITB mau kan, KITB kan KEK kan sekarang kawasan ekonomi khusus kan. Nah, seumpamanya dibangun stasiun kelas A apa stasiun kelas ya, kelas bisa, tinggi kok ini berarti iso banget kan.
2: Jadi industri bisa lewat, nah, kereta api bisa
0: untuk mengakomodir kawasan industrinya dan masyarakatnya juga.
2: Nah, masyarakatnya juga bisa. Pokoknya kalau lewat pelabuhan itu tanda-tandanya kalau sudah bau udang itu lewat situ.
0: Bau naik, udang.
2: Naik kereta dari Jakarta bau-bau amis-amis udang itu.
0: Ya kan?
2: Kan pelabuhan.
0: Ya kan enggak bisa dibuka jendelanya kereta api.
2: kalau pas naik yang bukaan itu bisa.
0: Hah, pas naik yang bukaan emang lu naik kereta ya, api?
2: Kereta yang bisnis yang bisa buka di tengah-tengah itu di deck itu di
0: deck. Oh, di bordes. Oh alah, enggak boleh loh.
2: Diri di situ.
0: Nanti bisa dimarahi polisi kereta apinya.
2: Ya kalau lewat lewat.
0: Enggak boleh.
2: Bau-bau sedikit ada bau. Tuh kelihatan.
0: Terus nanti dibangun stasiun kelas A mungkin lah ya. Terus nanti dari stasiun kereta api dibangun shuttle atau transportasi umum dari kereta api, stasiun kereta api pelabuhan KEK sampai kota Batangnya. Oh, jos. Nah,
2: itu pelabuhan lautnya just, bisa nanti kota bandara satu lagi. Bandara kecil-kecilan gitulah ya.
0: Nah, makanya. Ini sebenarnya kalau kita mengembangkan transportasi umum di lokasi-lokasi sebenarnya integrasinya tuh dalam tanda petik sudah gampang, tinggal diteruskan aja enggak sih?
2: Sudah dipikirkan sama orang lain.
0: Iya, ngerti.
2: Mungkin nih. Kita sudah pikiran kita ini sudah ada yang mikir ya. Tapi siapa tahu bisa menjadi pendorong bagi mereka-mereka untuk
0: tapi bangun. Kan itu belum dirilis, makanya publik belum tahu. Makanya kemudian kita bisa menyampaikan ide ini.
2: Itu anunya untuk pelabuhannya aja sudah sampai segitu ya, untuk apa namanya? Kalau di pelabuhan itu apa namanya yang menjorok ke sana itu?
0: Dermaga.
2: Dermaga. Nah, itu sudah dibangun dermaganya, nanti kita bisa naik kapal dari KITB ke Semarang misalnya.
0: Wah. Ya kan? Ya kan kalau stasiun kereta apinya dibangun jadi stasiun kelas A atau kelas B gitu, terus nanti stasiunnya dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan shuttle bus atau mungkin dengan transportasi umum ya kan, dari stasiun KITB menuju arah ke Pantura dan sekitarnya, Batang dan sekitarnya kan juga pasti akan menambah jangkauan transportasi umum lebih merata, bukan?
2: Nah, itulah. Airnya ya kan? Di sana itu tawar katanya.
0: Air mana?
2: Air di daerah pelabuhan itu katanya Pak. Oh,
0: katanya Dimas. Pak Dimas.
2: Uniknya air tanah di sini walaupun di pinggir laut tapi tetap tawar.
0: Oh, masa tahu?
2: Iya, jadi nggak asin kayak di pinggir-pinggir laut lainnya.
0: Oh gitu. Lah di sana tuh ada pantainya enggak kan? Pantainya sudah diuruk kan?
2: Nah itu pantai.
0: Enggak, pantai yang untuk kita bisa hei pantai, berjemur kayak di tepi pantai ngono ki lho.
2: Ya pinggir-pinggir kereta itu persis kan pantai.
0: Ya masa orang-orang bisa pada ngelosor di situ?
2: Bisa.
0: Sumpil?
2: Bisa itu kan langsung laut Pak ya. Langsung
0: tuh. Lah, enggak lah pertanyaanku kalau mau ke stasiun itu tuh lewatnya mana? Lewat KITB atau ada jalan khususnya?
2: Ada jalan sih dari kota Kendal ke kota Batang ke pelabuhan tuh ada.
0: Ada jalannya sendiri.
2: Zaman dulu sebelum ada KITB itu kalau mau wisata ke situ ya lewatnya itu di sebelum stasiun tuh alun-alun ke sana naik dokar dulu tahun-tahun berapa ya?
0: 90-an. Ya, tahun berapa lu?
2: 90 sekian tuh. Mas Beni tahu tuh naik dokar ya ke pelabuhan. Hah? KRT. Oh, kalau KRT yang naik kereta ada KRT.
0: Oh alah, ya aku selama ini kalau naik kereta api ke Jakarta atau ke Bandung juga ya notice sih ini pelabuhan. Oh, tapi ya waste ngono wae gitu loh, rak sing kampek mengulik iki rutenya dari jalan raya kemana, ya, dari mana ke mana.
2: Kalau air di pinggir pantai itu biasanya asin.
0: Banyune banyu opo?
2: Tapi ternyata airnya tawar. Sumurnya tawar
0: gitu. Ya. Ya ya ya. Oh, mantap lah kalau gitu ya. Thank you Pak Dimas Putra ya, sudah mengajak kita jalan-jalan ke kawasan industri terpadu Batang, tapi benar-benar jalan-jalan di lokasi yang berbeda. Senang aku lihatnya. Ini tadi awalnya sih memantau di salah satu jalan aksesnya kok ujuk-ujuk sudah sampai pelabuhan.
2: Iya, dan apa lamat-lamat ada kabut gitu.
0: Enggak lah, pertanyaanku Pak Dimas nih, pertanyaan lagi nih. Lah mau mengenai kono. Lah ini video yang terakhir, video yang ketiga yang dari atas stasiun pelabuhan itu dari mana? Itu jalan ini, jalan akses KITB-nya. Iya, Pak Dimas, yang video yang ketiga yang Anda rekam ini. Posisi jenengan nyuting yang ada video
2: masih
0: ketiga
2: di kawasan ini. Atau jalan utama masuk kawasan Pak. Kita pingin kesana nih Pak, nanti kapan-kapan nih.
0: Iya juga, aku juga.
2: Dermaga soalnya baru
0: kan,
2: tuh Mas.
0: Katanya kan Bung Haris kan bilang katanya di sana ada kafe kan, yang langsung memandangkan laut juga itu loh, yang di dekat pintu gerbang utama KITB itu.
2: Pantai Si Kucing namanya tuh pantainya tuh.
0: Si Kucing?
2: Nah tuh Pantai Jodo dan Si Kucing.
0: Oh.
2: Dulu namanya apa dan lain-lain ya DLL.
0: Oh, lokasinya sama, masih dari jalan akses KITB. I see. Oke. Lah terus ini nyambung sampai ke bawah Pak atau di bawah tuh ada jalan sendiri, jalan existing yang kampung. Sudah dipakai warga kan di bawah kan kayaknya kampung-kampung toh?
2: Yang dari dulu sudah ada kalau itu ya.
0: Oh, gitu. Ada jalan midone Pak. Ke stasiunnya ada Pak dari jalan KITB yang Anda rekam ini ada?
2: Tersambung
0: atau putus
2: atau wis ada batasnya sendiri
0: atau ada batas, betul sekali ya. Oke, Pak Dimas langsung. Oke, Pak Dimas aku bayangin yang HP tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Aduh. Sama. Ini lokasi videonya sama, cuma saya yang ketiga itu turun dari mobil. Itu akses dari dalam kawasan KITB-nya Masjid Mas Jamal. Ada kafe juga, pemandangannya bagus di dalam KITB di milik gedung pengelolanya dan ada jalan cor akses ke kampung. Sudah dibuatkan jalan cornya turun ke kampung.
2: Hati-hati ya, Pak, soalnya ya, masih tanah. Jangan lama-lama panas banget nanti hitam.
0: Oke.
2: Itu ya, sinar matahari ini, Mas.
0: Ini Pak Danet juga pernah ke sana, Syari. Ini Mas di rest area KITB-nya juga ada, bisa untuk umum, ada kafenya juga.
2: Oh, ini ada juga kafenya, wah. Ento-ento ini.
0: Lu pengen banget ento-ento, Pak?
2: Lu carasa.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi. Oke, di kopi blok 11 Angkringan Kopral.
2: Ternyata sudah kesana.
0: Wani wis pokoknya aku kan mantan preman jare ini Bu Nini Herawati.
3: Halo Mas Yuda, kapan-kapan kan dari kemarin aku udah ngajak, ayo kapan ikut ke KITB. Itu kafenya banyak di sana. Kalau yang paling bagus memang Loka Rasa namanya. Itu enak lah, kosi lah nek bangsane Yuda iki yo senengan iki mesti kok ngono.
0: Mau.
3: Ayo kapan?
0: Ayo.
2: Tape goreng mesti ono nek kapan.
0: Ayo mau. Oke, matur suwun ya guys. Pak Dimas iki tadi yang awalnya kok ngajak kita jalan-jalan ke KITB ya, memantau dermaganya, memantau stasiunnya ya. Nanti kita tanyakan ke kawan-kawan BMKG ya, apakah dalam tanda petik sudah ada tanda-tanda kok informasinya di Laut Jawa dari KITB terpantau agak smoky.
2: Lamat-lamat ya.
0: Lamat-lamat, betul sekali. Pak Bondan. Selamat pagi.
4: update lalinya Bung Jamal dan Bung Yuda. Ini sudah sampai kantor di Ungaran ya, untuk semuanya lalin lancar nggih. Semoga saja nanti perjalanan pulang juga dari Ungaran ke Kendal juga lancar. Bagi teman-teman yang masih di jalan, hati-hati, jaga kesehatan. Gitu aja. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Bun dan Pak Suri.
5: Mas Yuda, Mas Jamal, ini sudah keluar Tol Kaliwungu ya. Ini jalur lingkar Kaliwungu. Alhamdulillah, ramai lancar. Truk-truk wis jalan ya mas. Ini sih, padahal ya turun jam 8 ya. Serapa sepol, mungkin lancar. Itu cuaca cukup cerah hari ini, terpantau di atas kepala cukup menyengat. Nah, itu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke. Okay.
5: Lanjut ke arah Nasmu Kendal. Pak Jamal Salatiga, servisnya besok ya, ketemu saya. Pokoknya bolo diwi. Matur nuwun.
0: Oke.
5: Ini kok ada ketersendatan ya di jalur lingkar Kaliwungu, cukup panjang ya Mas. Di atas jembatan Ngebom. Panjang nih. Apa lampu merah pelabuhan itu ya?
0: Truk-truk tadi, truk-truk yang sudah pada apa berhenti di sepanjang rute tersebut tuh tadi laporannya Bu Swastika, Bu Imas di jam 8 pagi. Cuma infonya ya karena sekarang sudah jam 8.30 jadi sudah pada mulai berjalan.
2: Bekerja.
0: Yes. Pak Karman selamat pagi.
2: Jang, Bapak.
0: Wah, lah ini toh tadi Pak Sukarman tak WA. Pak Sukarman kok ternyata sudah purna tugas sejak tanggal 1 Juli malah loh. Lebih dulu. Walah baru tahu loh kita. Tapi saya tetap dengar Rasika kok katanya Pak Sukarman.
2: Oke, kita bersama kita okay. Setiap harinya.
0: Amin, salam untuk keluarga nggih Pak Sukarman, guys. Selamat sukses. Istirahat.
2: Sukses selalu buat amin. Keluarga.
0: Bu Nuning Widiawati.
6: Pagi Yuda, minta tolong itu Pak Yuri ditembak sponsori.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Matur suwun, Bu Nuning Widiawati. Lah kemarin sudah dikontak toh katanya sama Greta. Yes. Ayo Pak Yuri, ditunggu partisipasimu ya kan untuk turut serta nanti tanggal 1 November 2026 yang pada minta link daftar nanti tadi sudah dikirimi beberapa ya, monggo saja segera karena kuotanya info dari panitia salah satunya Bu Nuning Widiawati sudah hampir penuh.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lakame pengin nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis

0: Anda ke pasar global. Catat tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, kan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Tercinta. Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah.

Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Encourage Anda semua agar tidak nesu di jalan raya. Itu ternyata tugas kita.
3: Lebih tenang, lebih merasa perjalanan itu menyenangkan. Dan ada hal-hal lain yang bisa disampaikan kepada orang lain yang ada di belakang kita.
2: Makanya kuwi ya kan. Ya. Kita bangun Kelana Kota pagi dengan informasi. Bukan hanya jalan raya, tapi informasi kegiatan
3: juga.
2: Anda.
3: Makanan dan juga hal-hal yang sekiranya bisa membuat membangun mood baru di dalam perjalanan Anda.
2: Nih, tadi nih seputar angkringan di KIC nih. Pak Aris Budianto langsung bilang, di dekat kantor saya mas, dekat kantor saya ada warung ijo, rame dan aman di kantong. Jadi
3: monggo Bunini, aman di kantong juga aman untuk semua genre ya.
2: Semua genre. Semua genre.
3: Ya, semua anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak naik jajan rono aman.
2: Iya, betul sekali. Nah, kamu mau jajan ke sana, mau jajan ke kawasan itu tadi.
3: Lah, tidak
2: kamu
3: aman.
2: Mau ke jalan jajan ke KIC apa KITB?
3: Aduh men, aku jajannya di anu aja lah, Tugu Muda aja lah.
2: Jajan apa nih kono?
3: Hah? Tahu gendang. Aduh biasa ya. Kalau ke sana aku kepinginnya sih KIC sih. Blok 5.
2: Ngampir ke KIC ke Blok 5.
3: Kan mampir di Bu Eni Novi.
2: Ya aku sih. Saya ngajak lu Bu Nini Herawati kok lu pengennya mampir di Bu Eni Novi.
3: Loh lah. Oh,
2: senani Bu. Bu Nini, senani Bu.
3: Anakku sendiri gak diajak tadi. Belum diajak. Ini mau berangkat sendiri kok. Ini OTW bariki.
2: OTW langsung semerintil ya. Pak Kis, selamat pagi.
4: Panitia atau panitia yang lainnya lah bisa minta nomornya. Begitu.
2: Oh, nggih.
4: Matur suwun.
2: Yo matur suwun, Pak Kirimi.
4: Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda Banjama.
3: Selamat pagi, Pak.
4: Mas Yuda katanya itu Pak Hartanto nyari sponsor. Saya bisa mengajukan ke bos saya untuk produknya supaya saya jadi sponsor es krimnya begitu. Ih, ya.
2: Moga-moga udah tak kirim.
4: Kalau misalnya anu saya minta dikirimi nomornya Pak Hartanto. Matur nuwun.
2: Oke, udah tuh. Udah tak kirim kontaknya. Wes, Dang, dikontak Pak Kis ya. Terima kasih. Kalau bisa yang coklat ya, Pak.
3: yang ada taburannya manek-manek ya. Es krim ditaburi manek-manek.
2: Nah, kabar baik dari Pekalongan Kawan Rasika, karena Pekalongan dan juga Surakarta masuk sebagai kota kreatif UNESCO. Salah satu indikatornya adalah jumlah aktivitas masyarakat dan lalu lalang transportasi umum dari dan ke Solo serta Pekalongan Kawan Rasika. Dua kota tersebut yang menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network atau jaringan kota kreatif UNESCO, Kota Pekalongan karena salah satunya memiliki tradisi batik yang kuat. Salah satunya didukung dengan aktivitas perjalanan menggunakan kereta api yang tumbuh mencapai angka 1 juta penumpang yang saat ini tercatat oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang. Angka tersebut meningkat 3,72% dibanding tahun sebelumnya yang menandakan bahwa aktivitas perjalanan masyarakat ke Kota Pekalongan semakin bertambah. Itu baru tercatat menggunakan kereta api Lokawarasika.

0: Si ke depan untuk perjalanan dari dan ke Pekalongan, baik itu dari ibu kota di kota Semarang atau ibu kota Indonesia di Jakarta. Pekalongan, Batang, Pemalang lancar ya Ngawarasika. Kendala dan juga hambatan tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan perhatian melintasi jalur tol ataupun jalur Pantura, Semarang, Kendal, Leri, Batang, Pekalongan lancar kedua arahnya. Pak Wiwi Haryatno.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi Pak.
1: Bapak Ibu, kabar Rasika semuanya. Jam 7.45 Mas melaporkan dari kawasan Sendang Mulyo Metese ke arah SLB, Intan, Gedung Mundu, Pasar Kapling, Berikan, rame, lancar, dua arah. Biasa Mas di seputaran Pasar Kapling, Berikan, suara radio kresek-kresek.
0: Iya betul, di situ memang zona merah kita Pak, mohon maaf sekali nggih.
2: Black out Pak.
0: Iya, yes, betul sekali karena faktor geografis.
1: Yang tempat makan di KIC tadi, itu kalau saya pernah itu di depan pintu masuk KIC dari arah TL itu maju lagi ke selatan sedikit sebelah kiri. Ada nasi pecel mantep gitu Mas. Matur suwun.
0: Matur suwun.
2: Kalau KIC mah ada yang gede ya.
0: Apa tuh?
2: Begitu masuk kanan saya.
0: Ayo langsung ayam goreng.
2: Ayam goreng. Itu bukan anu.
0: Apa?
2: Bukan angkringan kalau itu. Warung teh.
1: Restoran Yogi. Jamal tepat pukul 8 aku sudah sampai Pasar Kayen ya. Tadi dari Lingkar Kudus langsung TL Jepang lewat itu Pasar Brayung. Nah itu di Pasar Brayung pun ada pengacoran jalan pun tidak ada yang mengatur ya. Jadinya kalau sering berpapasan gitu, wah miris juga. Bane nyangkut itu pun besi depan pengacoran itu ya, yang nyerungat-nyerungat itu rawan nyangkut ban kalau pas kita berpapasan dengan sama-sama roda 4. Itu ngomong-ngomong kucingan di KIC, wah repot ya pun. Karena rata-rata bakul angkringan gitu, makanan itu kan ada yang nyetori ya pun, tidak masakan sendiri. Itu diantaranya ada temanku pun, kalau sebelum gerbang KIC, ya itu berarti arah keluar ya, sebelum arah keluar gerbang KIC itu namanya Ibu Narni. Nah barangkali Ibu Nini Irwati bisa mencoba di situ Bu. Tapi ya menurut saya belum recommended, tapi rata-rata seperti itu Bu, angkringan di sekitar KIC. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun. Pak Sondong, Pak Suprianto.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi rekan Rasika semua. Untuk tadi menanggapi Bu siapa itu yang di KIC, untuk rumah makan recommended itu di rumah makan Kebun Duren namanya. Itu dari KIC arahnya menuju ke Ngalian, Pasar Ngalian. Itu pinggiran itu ada rumah makan yang sekelilingnya ada pohon durennya. Jadi sambil makan sambil melihat duren.
0: Asik deh.
2: Melihat tok.
0: Kok melihat tok lebih ramah.
3: Ya, semua makanan Jawa ya. Kopi semua ada semua. Itu aja. Terima kasih semuanya.
0: Ya wis. Terima kasih. Bun ini juga wis ngelis ya lah ya.
2: Sudah
0: dikoprol katanya bulan ya. Depan ya. Katanya bulan depan akan sering di kawasan industri candi, jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis wis tahu jadwalnya akan kemana ya.
2: Dan dia dicok masing-masing.
0: Pak Hari.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, berjamaah dan kawan Rasika semua. Melamburkan perjalanan ke anak kota pagi ini dari Pati pukul 6, ini sudah sampai jembatan Kali Babon, ada tersendatan Mas pukul 8.05. Untuk perjalanan Pati Kudus, kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus Kendema, juga terpantau lancar Demak ke Semarang selewat dalam kota. Sayung lancar, cuma ada antrian di Gendong ini. Tepatnya di Kali Babon sudah mulai

0: tersendat. Begitu Mas, info pagi ini yang barusan saya lewati. Matur suwun.
1: Matur suwun, Bu Selvi.
2: Halo Mas Yuda, Bung Jamal, tadi itu ada yang nanya kuliner di KIC itu maksudnya kawasan industri candi. Kalau di dekat-dekat situ sih saya senangnya itu Mas, dari gerbang kawasan industri Gatot Subroto itu maju sedikit, itu di situ itu ada yang Mas Budi, tapi Mas Budi yang kafe yang tingkat lantai 2, bentuknya kayak kafe besar gitu, kayak resto. Itu menunya kan komplit, tapi jauh lebih komplit dari Mas Budi yang lain. Itu ada bakso juga, macam-macam lah. Terus yang bikin istimewa tuh pemandangannya tuh jalan tol, jadi kayak di pinggir jalan tuh bagus, apalagi kalau dilihat
3: kayak memang di pinggir jalan tol.
2: Yang belakang itu pas deket jalan tolnya. Kalau malam sih bagus. Kalau menurut saya sih yang paling deket itu. Sebetulnya ke arah Ngalian sih banyak banget.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selfie Pak Kodri.
3: Halo Pak Kodri.
4: Mas Yud, Pak Jamal. Kalau di daerah KIC itu,
1: sudah metu KB KIC.
4: Warung makan langganan saya ya di warung makan Minul. Itu di belakang BCA Mas Yud, Pak Jamal.
3: Belakang
4: bisa
3: BCA
4: dinikmati. Kalau jam istirahat itu warung makan Minul. Wah, pasti full. Makanannya juga bisa dinikmati lah di wilayah KIC Mas Yud.
3: Minul.
4: Di rumah makan Minul Prasmanan ya Mas Yud.
1: Enak.
4: Bisa memilih sesuai selera dan porsinya menyesuaikan dengan kemampuan perut masing-masing. Pertanyaannya untuk Pak Jabu, bedondot itu bahasa Indonesia-nya apa?
1: Langsung ditanya sama ahli budaya Jawa lagi.
3: Berkelenjotan. Berkelenjotan. Aduh. Di kanan dan di kiri tangan.
1: Pak Dokter Ardi.
5: Selamat pagi Rasika.
3: Selamat pagi Pak.
5: Sudah Bang Jamal.
3: Ini langsung. Ya.
5: Saya perjalanan dari Ungaran menuju ke Basudewo.
3: Okay.
5: Ini Ungaran ke Pudak Payung Kodam aman lancar nih. Oh, kalau ke arah Semarang kotanya aman nggak ya?
1: Aman.
5: Sama lancar. Boleh. Diinfokan ke teman-teman Rasika, kawan Rasika, saya mohon info bengkel kaki-kaki nih di area Pudak Payung ke arah Ungaran tuh yang rekomendasi di mana Balangkari. Kawan Rasika punya rekomendasi yang oke. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
5: Ini bengkel kaki-kakinya kaki-kaki mobil loh Mas Yuda dan sama itu. Bukan bengkel kaki-kaki pijat loh ya.
1: Kaki-kaki pijat itu Pak Dokter bisa ngecek sendiri.
3: Kalau yang kaki-kaki itu di Jalan Hasyim Asyari itu yang terkenal rame Pak Jambul.
1: Nah, Pak Jambul.
3: Bengkel kaki-kaki Jambul yang ada di Hasyim Asyari, tapi antri Pak, antri terus
1: Pak
3: itu.
1: Pak Jambul belakang Asalamah toh?
3: Belakang Asalamah itu Pak, tapi rame banget terus Pak, full terus. Kalau anu mungkin agak antri pagi, ambil sore gitu atau masuk sore ambil besoknya gitu.
1: Di Pak Ambon bisa? Pak Ambon bisa kaki-kaki enggak sih?
3: Mungkin Pak Ambon bisa.
1: Bisa.
3: Tapi Pak Ambon all ya semuanya.
1: Oh, Pak Ambon.
3: Kalau khusus untuk kaki-kaki itu Pak Jambul.
1: Tuh Pak Jambul belakang Asalamah Pak Dokter Ardi.
3: Ya, Jalan Hasyim Asyari itu.
1: Itu udah terkenal banget soalnya koyone.
3: Terkenal sekali Pak Jambul.
1: Yes. Pak Afil Riandika.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Infonya Mas Yuda perjalanan dari Jepara
1: ke Semarang
6: ke Kaligara.
1: Oke, langsung saja Jepara Semarang lancar, enggak ada kendala hambatan. Semarang Demak Kudus enggak ada hambatan. Pak Farikul Niam juga sama, sayung arah dari Semarang ke Jepara bagaimana, ada titik kemacetan enggak ada. Lalu lintasnya lancar kedua arahnya, Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jepara, sayung Kaligawe antrian normal, tidak ada genangan air atau bencana alam. Pak Andi PMA, salam kangen ya selalu.
3: Halo,
1: kalian
3: Andi,
1: berdua
3: lama enggak berjumpa nih.
1: Lah Pak Andi tuh kemana saja Pak Andi ki kok njuk ra ono kabar iki, tapi untungnya saat ini sudah muncul lagi.
3: Atau ini tersesat kabut.
1: Cok ya, sehat tetapi yang penting
3: selalu ya Pak ya.
1: Pak Andi.
3: Kapan main Rasika lagi nih?
1: Pak Didi SP juga perjalanan dari Pemalang.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang kini berhasil dikendalikan. Api utama telah padam dan lokasi hanya menyisakan kepulan asap tipis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemadaman dilakukan dengan memindahkan gundukan sampah panas menggunakan alat berat, kemudian disebar dan disiram air. Karena penanganan darat dinilai efektif, pemerintah Kota Semarang belum perlu mengerahkan helikopter waterbombing atau rekayasa cuaca. Sementara petugas yang mengalami gejala ISPA diminta beristirahat dan segera mendapat penanganan medis. Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan penataan ulang TPA Jati Barang pada tahun 2027 dengan melibatkan konsultan ahli dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7 SPPG di Kabupaten Pati dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian tersebut tertuang dalam surat BGN tertanggal 4 Oktober lalu. 7 SPPG tersebar di Celuak, Gabus, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pucak Wangi, dan Tabak Rom. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membenarkan adanya keputusan itu. Menurutnya, penghentian dilakukan untuk memitigasi resiko terhadap operasional SPPG, termasuk adanya kejadian luar biasa. Chandra menegaskan keputusan itu merupakan kewenangan langsung BGN, bukan rekomendasi pemerintah daerah. Pemkab Pati mengingatkan pengelola SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan karena menyangkut pemenuhan gizi anak.
0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dike sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol.

0: jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB P2 hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini membuat wajib pajak yang membayar hingga batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan 1%. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 September lalu. Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudipdo mengatakan, perpanjangan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Hingga 30 September berlalu, realisasi PBB P2 baru mencapai Rp63 miliar dari target Rp86 miliar. Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat memanfaatkan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2. Sekitar 10% ASN pemerintah kota Semarang disebut belum patuh membayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga, Amar Rustadi Abdullah mengatakan, sebagian ASN yang belum membayar pajak diantaranya karena lupa. UPTD Salatiga terus memantau kepatuhan ASN termasuk dengan mendatangi area parkir dan perkantoran di lingkungan pemerintah kota Salatiga. Menurut Amar, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain menyasar ASN, petugas juga melakukan sosialisasi, jemput bola, razia kepatuhan pajak, hingga gebyar samsat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal

0: usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
0: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yo ono. Suku bungane kompetitif yo. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman poro ki Kang?
0: Yo aman nemen lah yo, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
0: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Musim kemarau dimanfaatkan untuk mempercepat preservasi jalan nasional di jalur Pantura, Batang, Pekalongan, Pemalang. Pekerjaan pengecoran di sejumlah titik akan berlanjut hingga tahun 2027 karena proyek menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years. PPK 1.2 Jawa Tengah BBPJN Jawa Tengah DIY Ridwan Umbara mengatakan cuaca kemarau membuat mobilitas truk mixer dan pengiriman material lebih lancar. Total penanganan dalam dua paket preservasi mencapai sekitar 26,71 kilometer, meliputi ruas Pekalongan Batang Plelen dan Pemalang Pekalongan. Karena pekerjaan berlangsung di jalur yang tetap digunakan masyarakat, pelaksanaan konstruksi juga disesuaikan dengan pengaturan lalu lintas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko, jenis pelanggaran, dan hasil asesmen masing-masing warga binaan. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di Rutan Depok, Jawa Barat. Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai Rutan Depok dan memastikan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran oleh warga binaan maupun petugas. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda." Maka bila kita ingin dicintai Allah, ready to take your business to the World Trade Expo Indonesia 2026 is back.
2: Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para habaib, para masyayikh,

para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir kehadrat Allah Subhanahu, dekatkan diri kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang kehadirat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib dan berbincang-bincang dengan al-akhi fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan al-akhi fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa merupakan

murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai begini? Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul atau tidak? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinahu wa 'irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka enggak sadar. Kenapa mereka-mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya

pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan zahirnya. Masa diminum seperti saya? Nah coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatur Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliya'illah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma azzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya, ya Allah, siksa saya, ya Allah. Saya terima siksaan itu, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau hina diri saya, ya Allah, dengan engkau beri siksa, ya Allah, yang berbentuk terdinding hati saya, ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah. Tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Saya telah melakukan ini, ya Allah. Tanpa menyebut astaghfirullah, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menhasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa? Coba apa ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa. Dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya
kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kalau dipikir-pikir, orang hidup ya, sesudah diberi iman dan sehat ya oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Hmm? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allah, ayo, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup akapi ingin kaya? Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau enggak bisa jawab udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin 1 kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2. Minta 2, ya enggak cukup-cukup dong. Hah? Nah, ini ya. Begini ya. Yang dimaksudkan rezeki yang cukup itu adalah rezeki yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Artinya tidak sampai ngutang. Sudah paham ya? Paham. Nah, kalau kaya itu ya, kalau kaya itu rezekinya itu melebihi kebutuhannya, tapi dia itu makin tidak ingat kepada Allah. Ya? Malah bisa-bisa dia merasa orang yang paling kaya. Ya, karena dia itu merasa orang yang paling kaya, akhirnya diberi azab oleh Allah, tidak pernah merasa cukup dibalik oleh Allah. Akhirnya apa? Berbuatlah sesuatu yang di luar jalur. Lupa diri. Sampai kekayaannya pun tidak menjadikan dia bahagia. Kesibukan sampai melupakan semuanya, keluarganya, ibadahnya. Betul apa tidak? Sampai makan bersama istri pun gak sempat diukur oleh uang keluarga. Yang penting belanja cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'a hustal. Ini orang ini akhirnya apa? Dihantui. Kalau takut melarat itu boleh. Ya Allah, saya jangan melarat. Tapi ini bukan takut melarat, dihantui melarat. Walaupun numpuk-numpuk dunianya, takut. Apa tandanya? Kalau orang itu dihantui oleh satu kemelaratan. Kemarin untungnya 1000, sekarang untungnya 900. Na'udzubillah, masya Allah. Susahnya
ya lebih-lebih melebihi orang-orang yang

0: yang rugi.
1: Hai ngomong.
0: Susahnya kemarin 1000, sekarang 900. Jangan lagi rugi, cuman dikurangin 100 oleh Allah. Ini tandanya. Disimpen dunia ini makin kikir. Sudah anaknya berdoa secara hakikat enggak didengar orang tua, orang-orang tuanya. Kapan bapakku mati? Cepat aku dapat warisan. Ya bukan dia yang berlebaran, anaknya nunggu. Didoakan cepat mati. Ya, ini permasalahannya. Sudah, saya kembalikan lagi. Ingin kaya apa ingin cukup?
2: Cukup kaya.
0: Hah? Cukup kaya. Saya senang sama Pak Roy ini. Oke, Pak Roy, anggaplah ini malaikat Jibril turun. Tanya sama Pak Roy. Pak Roy, kalau memang ingin kaya, kira-kira Pak Roy itu kayanya ingin berapa? Enggak bisa jawab. Ya. Jawabannya hanya satu. Kayanya kaya itu sampai seberapa? Sampai dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Itu orang kayanya kaya. Lupa. Ya? Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor dua, tiga, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor 4, ingin diampuni dosanya. Nomor 5, ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah ingin itu? Sudah. Ya, 5. Cukup? Cukup. Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, tidak pasti. Silakan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Allah, tidak. Ngapa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau kaya dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insyaa, kata Allah. Iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy mau kaya, kaya Lim Siliong. Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a, kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik. Mau bertobat dijawab oleh Allah, wa yatubu ala may yasha', semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja. La in syakartum. Syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan ra, karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini, Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini, Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an Karim, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, okay, you understand? Ya. Yeah. Jadi jangan berharap. Ya, apa itu orde lama, apa itu orde baru?

Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri enggak direformasi. Hah? Enggak ada bedanya. Enggak perlu orde. Ya. Kalau masih kena penyakit tidak bisa bersyukur dan tamak rakus membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali, mulai kecil sudah makan nikmat Allah kok baru berkarangkali barangkali. Yang benar aja loh. Hah? Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya. Tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Rai. Coba saya urut satu. Kira-kira bagaimana? Kita kaya, cukup segalanya, tapi na'udzubillah mati tidak membawa iman. Kita tidak punya apa-apa tapi mati membawa iman, memilih mana? Yang nomor dua. Kita tidak punya apa-apa tapi seger waras. Ya. Diberi kekayaan punya pesawat 10, loh, beli seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor tiga. Kita diberi cukup apapun oleh Allah tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan, ini kuncinya syukur. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana

0: sana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Husnul khatimah di alam kubur, kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddanan nadhar li wajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada salat Isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada salat Isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan salat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada salat Isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
3: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
7: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman kok rawi Kang?
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

11, Tony Wibowo 0813-2704-9267 atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu, sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
4: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah, serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
5: Iya.
4: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
5: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
4: Oh.
5: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
4: Iya,
5: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
6: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes serebal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan,

0: Kedung Wuni Pekalongan, gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produ. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Mbak. Selamat kali Bapak Sinten ini, Nggih.
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Nah terusnya nonton Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah, alhamdulillah nonton perubahannya.
2: Anen pun pinten botol ya terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki, alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Okay. Pongone teng kamar mawon boten okay. Purun sosialisasi lah niko. Okay. Rasanya kim pun sakit medal, pun turun tenggane, putuneng, melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Dan siapa Yuswan Bapak Kepin dan Bang?
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopong, ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tau.
4: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
4: Dengan Ibu siapa ini?
5: Ibu Siti Nurbaya.
4: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
5: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
4: Masuk Kabupaten Kediri nih?
5: Iya, iya.
4: Umurnya berapa, Ibu?
5: Umur saya 47.
4: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
5: Iya.
4: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
5: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
4: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
5: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
4: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
5: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
4: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana, Ibu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
5: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
4: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
5: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
4: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Tuampak Soehar niki umur berapa jenengan?
7: Umur 53.
6: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
7: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
6: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
7: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
6: Nggih.
7: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
6: Nggih, alhamdulillah nggih.
7: Amin, alhamdulillah.
6: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
7: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
6: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
7: Nggih.
6: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
7: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
6: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
7: antara 10 sampai 15 tetes.
6: Sehari berapa kali?
7: Saya minum 2 kali.
6: 2 kali.
7: Pagi sama sore.
6: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
7: Iya, iya.
6: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
7: Iya,
6: baru dikasih air ngoten
7: nggih.
6: Cara yang berbeda sing penting waras
7: nggih.
6: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyantek ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
7: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
6: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
7: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
6: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten
7: nggih. Alhamdulillah.
6: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
7: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekadar pulau. Nanti kan tetap aja.
8: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
10: Bu Mas Rika.
9: Dalemipun pundi Bu?
10: Jolotundo Semangu.
9: Jolotundo
10: Semangu.
9: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Pirsa saking pundi?
10: Saking radio.
9: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
10: Kaku.
9: Kaku-kaku ten pundi?
10: Niki cingklok.
9: Ten suku nggih.
10: Nggih, dengkul iki
9: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
10: Mboten.
9: Napa?
10: Cuma kaku
9: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
10: Sadi lumayan.
9: Sampun wonten perubahan nggih.
10: Sampun.
9: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
10: 3.
9: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
10: Nggih.
9: Rutin pun telas pinten botol?
10: Sekawan.
9: Sekawan rutin nggih.
10: Nggih.
9: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate susundulan.

0: Ayo tetap goyang goda.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Monggo, monggo, yang ingin bergabung langsung digoda hari ini bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa. Anda bisa langsung SMS WA di 0856 4773 1111. Ya yuk, tidak usah nanti-nanti. Kalau menanti-nanti enggak jadi layau ya. Bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa kalau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Ya, kalau enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli. Beli saja ke Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan, Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Oke, oke. Jadi silaturahmi di antara amal-amal yang dapat memasukkan surga dengan selamat ya. Dari Abdullah bin Salam dia berkata, ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau ya, karena ingin melihatnya. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah telah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah,

adalah, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera." Ya, pelajaran yang terdapat di dalam hadis tadi adalah sangat dianjurkan untuk Anda menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin yang dikenal maupun tidak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumlah saya assalamualaikum, sinetron. Kuitasi mbak Eda kian. Ya, dagian si mbakmu si utuh koyoki poraya. Oh, senengin nonton sinetron mertuan ukarim nonton. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Lapang dibuka, ditilii. Ora ono wonge, tutup mana yang mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Metu mana lawang dibuka, ora ono wong maneh. Mlebu maneh sih Mbak Dagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, metu maneh. Buka mana ora ono wonge maneh. Ngledo iki, mau salam-salam dijawabi ora ono wonge. Mbak-mbak, wong assalamualaikum di TV ya Mbak. Ya Pak, si mbakmu si butuh kaya kuih porak Yan. Aduh ya, salam itu bisa memanjangkan umur dan masuk surga. Jadi salam merupakan siar agama Islam dan merupakan salah satu keindahan syariat Islam. Ya, jadi juga haram hukumnya mengganti ucapan salam dengan kalimat lain ya. Orang yang lebih dahulu mengucapkan salam adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahui itu. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan hukumnya menjawab salam adalah wajib. Terus ada juga anjuran memberi makan kepada orang miskin, orang susah, orang yang membutuhkan, ya. Orang yang memberi makan mendapat ganjaran yang besar. Mlakno kowe ana wong dipakani kabeh, ditraktiri kabeh, ya. Soalnya kok kowe yo. Ganjarane gedhe to, ya. Contoh itu gendiane toto, ya. Orang yang berinfak dan memberi makan, maka tidak berkurang hartanya. Ya, jadi orang sawedi nek sampean berinfak, ngeopopo sampeane seperti itu ya. Justru orang yang berinfak, memberikan makan, dia akan bertambah hartanya. Ya, kemudian wajib menyambung silaturahim dan haram memutuskannya. Dengar ya, silaturahim melapangkan rejeki dan memanjangkan umur. Ayo, wis dadi durung kowe ya. Silaturahim melapangkan rejeki, rezekine gampang tur, memanjangkan umur ya. Sangat ditekankan untuk bangun tengah malam ya, untuk Anda sholat tahajud bisa ora. Sholat malam alias tahajud ya, ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebenarnya, karena sholat malam itu sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang muslim ya. Oke ya, seluruh amal-amal taufik oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi nek kowe si angel kabeh berarti kurung entuk hidayah. Oke ya, jadi ketahui seperti itu. Yes ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh serbal modern. Ini selamat siang juga untuk Pak Muhtar. Pak Muhtar ya, yang ada di Simbang Wetan. Selamat siang Pak Muhtar ya, mudah-mudahan dikau sehat walafiat ya. Ini untuk semuanya saja, silakan yang ingin bergabung langsung bersama Diladil Gastro penyiar Pujian Bangsa hari ini, Anda bisa SMS BA di 0856-477-3111 ya untuk Pak Muhtar. Mbak-mbak, dampak buruk penggunaan HP bagi anak kecil itu ngeneng-ngeneng anake dengan memberikan HP. Dan anak saya memang meneng Mbak kalau dikasih HP. Lah nek dikasih uang malah dia diam saja Mbak. Oh iya. Aduh yo. Cacil iki urusane seneng-seneng totok.

panjen duwe duit itu urung paham ya. Jadi istri saya suka memberikan HP ke anaknya. Yo, anaknya dikasih duit malah isi utuh nangis. Koki bapak, aduh ya. Dampak buruk penggunaan HP yang berlebihan pada anak kecil, ya itu sebenarnya dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental serta perkembangannya. Maka dari itu ketahui monggo yang sampai sekarang ini ngeneng-ngeneng anake benahi HP langsung anake cep. Ha, ampuh sakti yo, sok nangis keder. Woi HP langsung cep itu. Benahi HP langsung cep. Sakti wancen ya. Tapi ketahuilah wahai bapak ibu yang sekarang masih punya anak kecil, Anda perlu tahu bahwa penggunaan HP berlebihan pada anak kecil ini dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan perkembangannya. Apa saja dampak buruk HP bagi anak kecil ya? Yang pertama, terjadinya gangguan perkembangan otak dan kognitif. Jadi stimulasi visual yang terlalu cepat dari layar di HP ya, itu membuat anak terbiasa dengan kepuasan instan sehingga mereka sulit fokus, mudah bosannya, dan mengalami penurunan konsentrasi saat belajar ya. Halo Bapak Ibu ya, yang biasa dikasih HP penggunaannya itu tidak beraturan, tidak diperhatikan orang tuanya, dia akan mengalami gangguan perkembangan otak ya. Jadi stimulasi visual yang terlalu cepat dari layar HP ini ternyata membuat anak Anda terbiasa dengan kepuasan instan sehingga mereka sulit fokus, mudah bosan, mengalami penurunan konsentrasi saat belajar. Nah, yang kedua, terjadi keterlambatan bicara ya, atau speak delay. Nah, ini sekarang ini banyak terjadi loh ya di masyarakat, keterlambatan bicara. Dila sendiri sering memperhatikan ya, dulu ketika saya suka terapi ya, itu anak-anak kecil itu pada terapi. Terapi apa sih Bu? Terapi dongeng. Lah dongeng kok terapi? Zaman biyen terus dongeng dewe-dewe, umur cilik-cilik wis dongenyis dongeng. Zaman durung HP seperti sekarang ini. Ayo. Jangan dongeng poanteng ya. Untuk usia SD, Pak Dikong kan kupingnya budek. Nek wiyah-wiyah iki anteng, gleleng. Nah ini, terjadi penurunan konsentrasi. Hati-hati lho. Dan yang kedua ternyata keterlambatan bicara. Lawang bicara kok ya pijar diterapi. Zaman sak durungi HP kaya saiki ya. Gambare ora warna-warna indah sih, HP-HP sing koyo wungkal kae. Itu masih biasa-biasa aja ya. Sekarang rumah sakit akeh terapi dongeng. Nah, dilandue tonggo ya. Dek cilik tekan umur 5 tahun ora bisa dongeng, begitu di sekolahke nate ka 4 tahun ora bisa dongeng. Begitu sekolah nate ka ketemu kanca-kancane, dongeng sisan ya. Maunya nang omae. Oh, mana kerja titik pas simbae, simbae sungkan diributi putune wae HP atau anteng ora bisa dongeng. Di sekolah ke isi 6 seminggu langsung dongengnya warna-warna India. Nang omah gumun simbae, kok mana sang dongeng ngondongeng dhewe. Pak diterapi urung diterapi. Hati-hati ya, Anda orang tua yang suka memberikan HP. Walai WHP anteng, ah, terjadi keterlambatan bicara, mulanu jandunging. Nah jandungingnya seneni po, oh, daripada jandunging. Nah diseneni kan kok bantah, kan? Isi mending daripada dikapak-kapak ke. Seneni po, nah duluan HP main dunging. Oh no, jak gelot po, nah perlu. Jak gelot dungingnya maksudnya. Ya, oke okay ya. Terus terjadi gangguan emosi dan perilaku pada anak. Nah, anak yang kecanduan HP dia cenderung lebih impulsif. Jadi, tantrum atau masalah besar saat HP-nya diambil. Ah, ini tergantung sampean orang tuanya. Dia mau tantrum, mau emosi, mau marah. Sampean dadi wong tuane kok kudu menang dadi wong tuane. Ah, ya Anda harus bisa mengendalikan emosi anaknya. Ojo wek-wek karo tok geger, tapi anaknya sik sulit dikendalikan ya. Mulane dadi orang tua yang berwibawa. Omongane mek didengar. Kowe aja kakek dongeng tapi anakmu kupinge budek nek kowe dongeng. Tapi tunjukkan

wibawamu sebagai orang tua, sehingga jika dirimu itu dongeng, anakmu mendengarkan. Ngono. Karena KPKP perilaku anak yang salah itu bergantung kepada orang tuanya. Nek anake sik cilik iki kok yang salahmu didik. Wes mosok salah tanggane sing salah. Wong anak-anakmu sik salah tanggane. Oke, ya. Dampak buruk HP selanjutnya untuk anak kecil jika berlebihan terjadi gangguan pola tidur. Jadi, sinar biru dari layar HP ternyata dapat menekan produksi hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon apa? Hormon tidur. Lah hormon macam-macam. Nah, berarti kan kowe ono hormon tidur, mulak nongkrong kok digoda. Nyong pe mana orang ngerti ono hormon tidur mangling ngerti. Aduh, ini membuat anak sulit tidur di malam hari serta mudah lelah atau rewel di pagi harinya. Mulo sampai ada pak ngi HP anak itu dikendalikan, jangan terus menerus dikasih HP ya. Nah, terus dampak buruk HP selanjutnya adalah terjadinya masalah kesehatan fisik, diantaranya matanya lelah, kering hingga resikonya rabun. Hati-hati ya anak-anak lo ya. Terjadi postur tubuhnya berubah. Jadi kebiasaan membungkuk, menunduk dalam waktu lama saat dolanan HP itu dapat menyebabkan nyeri leher, punggung dan postur tubuh yang buruk. Juga bisa terjadi obesitas. Kenapa? Kurang aktivitas fisik karena terlalu lama duduk main HP. Oke. Dampak selanjutnya terjadinya penurunan kemampuan sosial ya. Jadi anak menjadi lebih pasif, individualis, tertutup, kurang memiliki empati atau kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sampean gelem duwe anak kaya kuwi. Mulo jo asal anak meneng, kadung meneng geleleng katane angel. Ji. Mulakno ya batas waktu penggunaan layar HP ya. Untuk anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan sama sekali dolanan HP kecuali video call dengan keluarga. Sampai dua anak cilik ojo dikai HP nggo ngeneng-ngeneng apalagi sebelum 2 tahun. Keri-keri zaman saiki kalah wong tuane. Untuk anak usia 2 hingga 4 tahun maksimal 1 jam per harinya. Maksimal lo ya 1 jam per harinya, semakin sedikit semakin baik. Terus untuk anak usia 5 tahun ke atas itu maksimal 1 hingga 2 jam per harinya. Ya, jadi jangan sampean kui asal anak kui meneng ora rewel, enteng ora ganggu aktivitas kerjaane sampean. Terus sampeane akhire opolah ngeneng-ngenenge anak cukup dengan menggunakan HP saja. Anak carane koyo kuyok sing rugi sampeane, juga perkembangan anak di kemudian hari itu bisa kesehatannya menjadi terganggu. Mulo ya, pahami banyak hal terutama untuk kesehatan, kecuali ya jangan asal anak Anda meneng ternyata menengnya itu justru menimbulkan dampak buruk kesehatan di kemudian harinya ya. Monggo-monggo mulakno kuwi ya, batasi penggunaan HP pada anak kecil karena sejatinya anak di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak dianjurkan untuk menggunakan HP. Oke, oke, silakan ya. Anda bisa bergabung langsung di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7, Jamu Teteh Serbala Modern. Yes, yes, yes, ya. Oke, oke. Ya, silakan Anda bisa bergabung langsung bersama Dila di Goda hari ini. Ya, bisa bergabung di 0856-4773-1111. Ya, pokoknya senantiasa pilih minum Bio 7 selalu. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7. Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Memberikan terkelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol, Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan ya. Buat Anda yang suka madu, silakan Anda pilih Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis kayak Anda minum kopi ya. Kopi itu kan pahit tapi ada gulanya jadi manis. Nah, Vitosa madu pahit juga meskipun pahit manis.

harus untuk yang ber apalah alam biasa hadir, oke ya, sehat selalu Bekasi ini apa, oke ya. Yang punya gangguan keluhan sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam, oke? Anda juga selalu bisa beli Bio 7 Fitosamadu, Ainucare, Netracare di apotik-apotik yang biasa dilasebutkan. Ya, Randy, selamat siang. Siang, Mbak Dil, Imrona, Humarodi, ke session, ya. Masih tetap dengar Dila, Dila Gastro. Orang jatuh turu, soalnya si adennya wes mulayo. Rasa turu, nih, si amici, karena wes mulai. Tapi, rasa turu. Kadang-kadang mau bingung, wes turu, masa turu terus. Turu terus kan besok naik mati umur swidya, saya 20 tahun gue turu rak eman-eman gue. Mati tak kok malaikat umurmu gak apa, gue turu. Langsung digede kok tau ya, gue palu. Malaikat gue nih, palu ah. Aduh, gede kok tau. Lawang urap dikai umur sudah tahun, saya 20 tahun gue turu. Nah dikeplaknya udah awal-awalnya udah digedek. Aduh, Neng Mai, Mbak suaranya asli ya Mbak, yo. Aduh, jaturu Imrona Humaruri ya. Bu An dengan ngerungoknya Dila digoda, dirimu mendapatkan banyak inspirasi untuk hidup lebih bermakna. Oh, hidup lebih bermakna. Hidup lebih bermanfaat ngono. Lah wong akeh wong do urip tapi opolah tidak ada manfaatnya. Urip gur asal urip totok rugi kowe. Urip itu harus asal urip totok mati kowe. Yo dikubur langsung temu malaikat kowe kapok. Muga ben. Yunita khas radio banget suaranya. Lah yo radio dilasiaran di Radio Rasika Pekalongan 88,9 Unitar ngono. En masya puan, terima kasih untuk mawarnya. Oke. Aduh, sekarang ngubur-ngubur apa enak ya. Sinta, halo Sinta. Gig Barer Tas Ion. Selamat siang Mama Atonton. Murah ya, juga Taurus Girls ya. Abimanyu selamat siang, Lilis Rahayu, Fano, ya, kemudian Febi, wah, bene, B satu anero, wah, macamana, wah, Ayu Ser ya, Bimas, Mumu Agustian, Kilingan Radio Kono Mbak Dilahi, yo, kutua, kutu Kilingan, itu namanya daya ingatmu itu masih tajam. Superboy and Mashup, wah terima kasih untuk mawarnya. Surat Dila Erwina, betul sekali. Humaira Hum M juga selamat siang. Arsa Ramadhani ya, Radia Aura Maha, wah haranmu lo ya. Isi onora mbak Radio Indonesia. Bimanyu penyiar legend. Waktu saya masih kulis, sekarang jadi CEO. Saya kira kasih jadi CEO. Berarti jadi CEO ini biasa-biasa aja tuh ya. Mbak Harti siang, Mbak Adil, Adil siang yang membara yo. Boleh polo, boleh Radia Aura Maharani. Boleh dong, boleh polo, boleh. Yang mau cari ya, no. Ngono ya, Purwanto, selamat siang. Bi Sasa, saya tidak paham ya. Polo Mbak Oke, Mayor Bu Haji hari ini berbunga-bunga. Semamat dari enak bojone Arion Tayo. Semamat untuk dirimu. Semamat juga. HGDT selamat siang. Surat wes kondang awet aku culik yo. Wong kondang gue sing penting bertahan. Urip ki aja gur bertahan hidup tapi bertahan dalam hal apapun. Ngono porat dirimu memberikan pengakuan bahwa diriku kondang awet kecil yo.

Buka jilang apa yakin arsa Ramadhani lah priye Pak tuku po nya Pak dituku kowe harap apa nih harganya cocok. Dari surat betul pengakuan dari dirimu ya. Saya sudah terkenal dari dulu. Mbak Dilaki siarannya nang 88,9 FM Dudu AIM. Ayo yo si mulo kowe nek nonton Dila koyo iki rungokke. Dila siaran di radio Rasi Kapakalongan 88,9. Sampean biyen pasangane Alan Kombor Mbak Dil yo. Tias. Waalaikumsalam. Harti guyune ra nguati moso ngarang kowe biasa. Abdullah Isnan halo Rok Ziat Ribudi 86 juga selamat siang semuanya. Joy Widodo. Oke ya, Alisa. Kemudian Anda bisa bergabung di 0856477311. Teh manis suaranya awet 6 ya. Petes manis. Ora nyambung lagu deh. Bungkus tebu. Oh iki Mbak Koiku ya, bisa request lagu pra Mbak Dil. Usul, bisanya usul. Ya, usul lagune ndak ndut ya, ndak ndut, ndak ndut. Nek maca nang TikTok ge suarane metu. Nang radio pra Mbak Dil. Ah, gimana iki? Aim. Terutama kowe nyetel radio Rasika 88,9 mesti metu nyonge. Lah nang TikTok urung mesen metu wae. Suma suarane khas dari aku kecil ge sampai sekarang suarane Mbak Dila tetap cantik. Wah, Siti Caridi, wah terima kasih untuk mawarnya. Kowe arane kok Siti Caridi, arane sapa kowe? Konangan makmu seneng iki kowe dibuburke arane kok gede-gede ganti Siti Caridi. Siti yo Caridi. Aduh, rapopo ya. Terima kasih ya. Halo, selamat siang Mbak Titin bakul gorengan. Selamat siang Mbak Dila. Masih saya setia ngrungokke sampean di acara Digoda sebagai teman setia, sebagai pembantu meskipun sampean ora bantu. Karena dengan mengrungokkan dirimu aku bisa melek, Mbak. Oke, Mbak Titin. Ya. Aduh. Ngono se ejek tauru. Ah, siarane ya. Suhu. Awal cilik ngrungokne kono nembe wero asline Mbak Dila seneng nek krungu guyune. Ah ya kowe kudu seneng ayo. Bunda Rizki halo. Gabung Mbak Dila Santi Sarniti. Santi apa Sarniti kok ora. Sopo oh Sarniti. Biasa selamat ayo ngacu selamat kenju mau hari hadir biasa nyawang bae mumpung meripata jalga ya moh Mama Aldi. Siang Mbak Dil, Cianjur wene panas, wah kene wene adem nek Rasika adem terus ana sini soalnya Mas ya. Adisel waalaikumsalam Bu Haji Dila. Oke, selamat ya di Mbak Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Modiste FDL. Request lagu ra Mbak Dila, bisane usul, sul, sul. Ya, Bunda Rizki priye ke? Pak do usul lagu, oke usul aja Sugar Baby. Suaranya khas disetel nang kompleksi. Oke. Mas Riyadi siang Mbak Dil, oke. Aku awet SD Mbak wis ngrungokke suarane sampean Mbak Dil. Tapi nembe berapa jam salammu sendiri. Rasain kamu. Ngapain gigi jari selamat ya di baru kali ini saya lihat Mbak Dila. Mulane enggak dinom aja baru kali ini ya. Gesong-gesong delok-delok terus suami ora baru kali ini. Selamat siang Mbak Dil, oke. Fatia radioku volumenya tapol Mbak Dil asale saingan kok karo Sony. Tonggo duwe gawe betul. Lah radione lebokke sonpo on nek pak saingan genah-genahan kuwi mengko nek nyonge latah-latah me. Bubar kabeh para. Gopar Demael gabung Bekasi manisan buah. Oke. Rogoselo hadir. Oke. Bekasi lungguh penak epok kae ngangka ngono. Para. Ya Allah Gusti Pangeran sehat selalu Bekasi. Yo, bukan toko fashion. Oke. Akila tembe wero penyiar radio Ken Bien. Oh, salamu dewe. Selamat dari dulu aku sering dengerin di radio. Ayo panjang wetan hadir. Comi comi. Oke, kita lanjut ke Mbak Titin. Iki khusus nggo gawe totok ya Mbak Dila. Totok sing anake jajane sedinonteke 20.000 sing saiki nek ditakoki 5 ping 5 dudu selawet tapi nek 5 ping 5 dadi 50
sabare covid ke sih Mbak Dil yo. Ngono sih sik totos metu. Ngono sih Mas Olis duren hadir nek krungu suara sampean kelingan nang Pasar Senggol Sasa Villa. Oke ngono sih toto. Toto wis hadir sapa ge? Mbak Titin bakul gorengan. Ketok Toto rungokke ke jare Mbak Titin ki anakmu saiki ne 5/5 isih utus slawi apa 5/5 dadi saya ketok. Tok Toto. Wes tua po'o sampean breng sese to wes tua po'o sampean kok ora tau metu nang acara digoda ora popo garek metu bae ora susah sinisin awang dadi fan kuwi ora dosa ora sawe dikonangan karo anakmu to ase pentingkan kowe moncer di udara sebagai Mas Toto sing kacamatane jare gisel kae kaya sapa Joni Iskandar. Netiana. Lah terus nggo Mas Firat. Sampeyan kan anake wis telu, Mas. Ora usah isin garek metu bae nang acara digoda. Lah sampean wong anake telu po tetep wis utuh dadi cah cilik bi, ya kan Mbak Dila. Iya. Wirat anak telupok si utuh cilik ta. Waalaikumsalam. Mau siapa tuh ya? Manda seumur umur nembe waro sampean Mbak Dil ya. Salam kenal dari Mbak Wang Mbak Dila. Mbak Dila memang lucu dari dulu po. Yo Aim. Mbak Dila aku si nyetel nang radio suarane kilo. Lah ngapa suarane? Mula ki sing dendelok Dila nang titit ya. Silakan sampeyan nyetel radio Rasika Pekalongan 88,9. Ini juga live streaming ya di www.rasikapekalongan.co.id hurufnya cilik kabeh. Silakan ya. Oke ya. Sing nang luar kota sampeyan nang Indonesia bagian Kalongan, pak luar kota nang rasa keren tak ngrungokke nyong. Lah wong ana apa live streamingnya? Oh, ana men obong. Oke. Absen Iwa Pite, oke. Okay. Jebule kok iku Mbak Dina, yo go salim. Yo, oke. Okay. Mbak piye kabare jaledang wis metu durung Mbak durung. Sing wis metu totok didolah ya. Ra duwe radio Mbak Dina tuku WKWK bae sepot. Bertahun-tahun nembe weru Fata Morgana. Oke, okay. Lagune opo ki ndak ndit. Fata, terima kasih. Sayangi akunya. Ah. Priye ge yo Fata Morgana. Oke okay, ya. Oke okay, Mbak Titin sudah dilaksanakan ya. Para medan jawab dhewe wirat karoan si totoknya. Lanjut lagi Dekomet absen ah ben katok isi nggabung di noda Mbak Dila di noda mu koi digodak di noda. Absen Mbak M Mbak Dila di Kalongan. Oke okay, Mbak Dila di Gastro penyiar kesukaane mamaku Fanny Hovit poyo lah mamamu disetel ke HP kowe mek tambah seneng awong kesukaan neok kan ram bayar ndeloknya benar jo selamat siang Mbak Arif juga oke Mbak benar jo teguh prakoso harta dan kesetiaan Mbak Kaji lupa jalukan dan ini harta dan kesetiaan ngusik. Harta dan kesetiaan. Oh, no.

antara cinta dan tahta Mbak Dil. Pengennya tele ora tekan apa ya? Motif dasar kayak motif orden, ordenge omaku. Kok daster? Kandane iki gamis kok daster kepriwe sih? Ah, iso betoke gamis karo daster ge. Bekasi hadir. Halo kali 606. Selamat siang, bagaimana diriku diterima di Bekasi? Oh, ditonton diterima. Aski radione ge ora ono, Mbak Dil. Ya wes. Musim panas kebakaran di setelah Mbak Dil. Mbak Dil iki goeng anak emak janatin pucong pucang. Lokasi. Lokasi apa? Kelingan zaman jahit kompleks sih. Aduh. Sama sepanjalak musim panas kebakaran ganti koki peo sairnya ya. Kejem yakin pada kekor dan notok kami sih apanya en masopo tuh. Orang ngerti fashion anel-anel cuaca mendung panas sepol nang Bekasi. Oke yo, kalau mendung biasanya emang panas sekali. Semoga hujannya hujan yang ramah ya, tidak hujan yang mendatangkan banjir ngono ya. Enggak le yo, sampean wong Indonesia bagian Kalongan aslinya apa dudu mas kali, kok temang sang tekan Bekasi tur ngerti bahasa Jawa wingi wong Tasik enggak tahu bahasanya ngono ya. Musim hujan kebanjiran. Ya kok panjang lagu ini musim panas wong jaman saiki. Iki Rita Sugiyarto nek krungu lagune diganti musim panas kebakaran cok sudi. Pengisi radio Kak ini Dila lagi siaran di Radio Rasika Pekalongan 88,9. Bukan pengisi radio, bukan. Dila itu penyiar pujian bangsa. Sekarang lagi siaran di Rasika Pekalongan. Ngono kok pengisi radio Kak? Penyiar. Tonggo kukui Mbak Dil, sing wong Tasik. Nggal dino krungu radio ku dadi penasaran karo sampean. Oh, tonggomu kena Bandung tapi ono. Tonggo nang kene Bandung. Oke, Mbak Dil capel terus ge, pendatang baru. Mas Goeng anake Mak Jaran. Kowe maksane Mas Goeng apa Mas Gong? Mas Goeng ora apa ya. Aduh, maksudmu muter-muter. Jadi saya pahamnya lama. Ali-ali nape yo kaji ape kabeh tanggo nyongo. Radio tak setel live, tak setel nopo amung bedone nang live ndelok langsung wonge. Oke Aim. Wis temu. Im Aim kowe hidup di daerah mana? Im. Oke ya. Oke, lanjut lagi dokumen hadir ben katok. Enggabung di noda, wes mau aja, dekomati di noda. Robulus bareng goeng tonggoku ya Mbak Dil kui setelane ring dinggon. Aduh, cepet kabeh kui. Musim panas kebakaran diputar buka si gigiang diputar ah. Kui wong Kalongan asli ngomongnya gigiang kui gigiang. Jali deng muncul ya. Jali deng sudah muncul. Ini muncul kabeh kui. Panjalu dedolah Pepi ya Toto ya sing durung muncul kuwi si Black ono sing takok karo Andila kok iki Mbak si Black kuwi asline banci apa Mbak. Ora takok aku koyo Black. Tapi nyoro tak jawab aku meneng tok. Aduh, salamu Blek atau metu. Sakok iku ora dudu mbak lah si Blek asale banci po mbak. Aduh aku. Salam Mbak Dila dari Mila Dianuria. Bon sari melu guyu. Para Blek, kan saya cuma menyampaikan aja. Karang wong iki urung paham ora Blek, takok iku ya kuwi. Mbak Mas Blek asline banci po mbak. Para wae di Jawa dhewe ya. Farid halo, Jul Sivia. Aku wae aku teka suara ning Mbak Dila sik wuto moso kok teka pas ngerti radio Jul Sivia. Anda setor 24. Priye, ayu selamat siang ya. Oke ya, tak koma dulu, terima kasih untukmu dan semuanya saja yang hari ini masih setia bergabung.

bersama Dilan Dilgas, penyiar pujian bangsa digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, bismillah, kalau Anda sakit minum Bio 7 saja untuk pengobatan. Karena Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Ya, seperti ini. Jadi diminum jangka panjang, insya Allah aman. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. GTT nenek dan khasiat Bio 7 yang luar biasa. Ya, biar kerungunan nang radio. Saya ini waserom, jadi lah, oke. Oke ya. Ini bisa dari anak kecil usia 1 tahun hingga orang tua sekali, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum juga bisa dioles, misalnya diolesi wasir di kulit, benjolan daging tumbuh, dikoreng, di luka ngono ya, disakiti gigi tetes langsung. Ya yo, Salsa, terima kasih Mas Alan. Orang usah digenaki rembek dil. Tentang teblek. Lah kan aku ngomong sih orang jawab, Mas Alan. Orang tak jawab kok orang hati genake. Gimana ki? WASTRO apa dil wastro. Jangan lupa juga ya, bagi yang suka madu silakan minum Vitosa madu pahit saja. Ini yang asli harganya Rp190.000. Bagi yang sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Orasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Tila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Losis, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Tila rekomendasikan. Terima kasih ya, harta dan kesetiaan.

0: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus nggih, jenengan Bu Dalmi?
1: Terus.
0: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
1: Sampun 61, Pak.
0: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
1: Karangrejo RT 6 RW 4 Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
1: Leres.
0: Sampun diderita berapa lama?
1: Sampun 3 tahun.
0: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
1: Ngaten
0: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
1: Ini sampun.
0: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
1: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sendal paket. Kali paket 3

0: sakit sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Angatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
0: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
0: Wadah. Rumiyen itu kulon pakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
0: Saat niki juga pun kulon pucat.
1: Terus sampai saat ini penting panggah sehat kan ge? Harus duit kena digulai gitu. Sing penting awake sehat kan ge? Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun ge?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio7 supados tinggal-tinggal saras sakit itu.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paringasma sinten?
6: Mbak Risma.
5: Mbak Risma saking pundi?
6: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
5: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
6: Nah,
5: ini mau cerita kesaksian terkait suami nggih.
6: Yeah.
5: Yang mengkonsumsi Vitosa Madupahit.
6: Iya. Yeah.
5: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami terus efeknya ke istri itu apa?
6: Iya, yeah, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah nggak bisa itu ya.
5: Berapa bulan?
6: Hampir itu? 8 bulan.
5: 8 bulan tidak ada
6: sama sekali
5: hubungan intim lah ini.
6: Sama sekali nggak ada kemesraan babar belas itu.
5: Terus akhirnya?
6: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini. Mm-hmm. Saya coba ya dulu tuh. Mm-hmm. Pertama untuk satu botol.
5: Mm-hmm.
6: Itu agak-agak enak katanya. Mm-hmm. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Mm-hmm. Terus dua botol itu saya coba gitu. Mm-hmm. Coba
5: diminum si
6: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah 2 botol? Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
5: sebelumnya.
6: Nah ya, gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
5: Alhamdulillah.
6: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
5: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
6: Iya ya, semakin harmonis gitu.
5: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
6: Iya, jadi saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
5: Pakai air hangat.
6: Lebih cepat meresap.
5: Meresap.
6: Ya, begitu.
5: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
6: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
5: Kalau dari sisi harga cocok?
6: Cocok.
5: Nggih, murah meriah
6: tetapi murah meriah. Luar biasa. Heeh, luar biasa nggih.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
7: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
8: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
7: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
7: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
7: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa bismillah ya. Kalau sakit minum Bio 7 saja untuk ikhtiar pengobatan. Sepaling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, GTT nih ya, di samping kemasan Bio 7. Ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi kalau mau minum jangka panjang enggak masalah. Dila minum Bio 7 dari tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah badan sehat, damai dan sentosa ya. Terus bagi yang suka madu, no, beralih sekarang belinya Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis ya. Untuk yang sakit mata silahkan ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracker atau Ainuker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran direkomendasikan. Begitulah cardik ya Mbak Dil. Nang kedunguni nek ana wong salam kudu dijawab Mbak Dil ho ho. Tapi nek nggo jali teng karo ibu cok, nek ana wong salam ndodok omah cok meneng otak wedine be Mbak makarpis kang jali teng yo. Biasanya saiki wis pinter kok. Ngarepe mah digembok. Ora ana sing salam-salaman di Kang Cardi. Panjol manjangan sebagai pendengar setia digoda dari tahun 2017 sampai sekarang. Absen Mbak Kaji ora keteng sewulan pisan nggo katok. Oke Kang Panjol, terima kasih. Dewa Ut Segalung Wetan, Doro hadir Mbak Dil. Informasi cuaca nanggon Dewa Ut panas ceter ki. Jadilah sehat

Saló lan Baroka. Amin. Sepertinya aku ingat kakak yang pembawa lagu India kan, bukan Albertus. Saya tidak pernah membawakan acara lagunya India. Pak Tong, lain salam Dek Muni di Luang Tegal Rejo ngefans bingit karo sampean sampai rak bisa turu jare. Ah salah dhewe. Hanya saya jadi penyiar turun yang kelandrok, kok rasa turun. Salam dhewe. Yo. Iki ta penyiar radio rasika sing ngarane Mbak Dira salken Mbak. Oke Mbak Rika. Jali deng metu ki, jali deng bojong. Assalamualaikum Bu Kaji Dila, juragan Mas Glondongan penyiar Sugih Dewe Sanegara Konoha. Amin. Waalaikumsalam deng. Surat terbuka terkhusus nggo duwit. Ganti istilahku cuan ping-ping lo ya. Oh duit, kayak surat terbuka untuk duit alias cuan ting-ting. Oh duit, sekali-kali mbok kowe sing gantian luru nyengsi duit. Aja manja, kowe gak di luru duit-duit rata luru kowe tengok. Tau gak, nyong kowe lelah duit ngelurani kowe terus gak dino. Tapi rak suge-suge. Mohon pengertiannya. Oke, wong stres ini nulis. Wong stres. Umpama dongoku dikobol karo Gusti. Duit saiki sing kloni nyong. Ha pingine uripe nyong saiki tak gawe simpel. Jahit, liren, mangan, adus, sholat, diambung bojo. Nek kirim apa-apa ge. Umpama donga dikobol. Duit sing lurane nyong, uripe pak digawe simpel ge, ngoke uripe jaliteng ge nek duit akeh ge. Jahit, liren, mangan, adus, salat diambung bojo. Ditraktir prasmanan karo ibu, asing terakhir turu. Ngeso maleh uripe mubeng kaya aku ya. Masuk para bekasi masuk deng. 10 ora go 7, 10 deng masuk. Lah iya tak belani ngujong krewang ibu dodol nang lapangan pas dina minggu wingi kae. Pas sing main Purel FC di Tegal VS Bintang 7 dari Pawaden. Pawaden. Bintang tu jadi Pawaden. Rame koyo final lo. Gorengan tak kabeh. Alhamdulillah meh oleh semester jare ibu di Kuala nang dompet ibu. Peres kowe yo. Rame koyo final gorengan tak kabeh. Duite meh oleh semester beres-beres. Nembe otak mlebu dompet. Duite napa urung padha akrab. Sorene wis lenyap sih bukane. Mosok gara-gara dipalani kamitiane karo nggawa buku konklusi lapa ya. Lapae 2 juta dhewe dong. Sudi sekali wedhus. Para dang kamitiane ngrungokke nyong saya dang. Sudi. Mangkline mriyange awet tangan saiki. Duite dijaluk panitiane lapangan ngri apa mriyange awet nganti saiki. Wingi genah wong isik mriyang. Ditinggal rewang sewengi plesedino. Mending nek bocile digowo. Enyong isik tak koluk-koluk kemangan tuli pak ngombe obat. Bocile njawel-njawel pak. Pak. Pak. Iso pingine nangis ibu kati. Lah kowe sing ngakon duwe anak sapa? Kowe engko samane ndonga karo Gusti Allah ya, anake nek bisa mek do bisa eek dhewe kabeh. Ya kepanangis panjeng keng sapa teng karamu. Nah karang mriyang kowe ayah iki koyone temenanan nggih.
Wara ibu cok metu mlodong e po, iso blas ora pengin nubruk ya, pengine turu terus. Meriange temenanan berarti sapa? Tengok. Ibu cok metu mlodong e po, ora pengin nubruk.

Awas terus kowe. Malah bengi nyong wis poya napa karo ibu bu-bu nyong Pak Turuho. Nek ngesuk-esuk nyong ora tangi kowe aja sedih ya Bu. Ibu aman cangkeme nek aman aja nyar-nyur si Pak. Wong lor dicangkem-cangkem. Lah iya Bu nyong pengin tangi bedhek. Kowe pengin tangi bedhek. Tang kok nyong dijambak sih Bekasi. Bojone lho cangkeme murine sak metu-metune yo. Bekasi lambu nek nyora. Aku meneng totok ora kakek ndongeng. Bu, misalnya besok nyong ora ana. Dek kene ring kuburan kan adoh jarake 2 kilo seperapat. Engko nek bisa besok nek nggawa nyong ring kuburan aja tombake dopla Bu. Kowe pesan kok kowe mending dipanggul wae sak tekane. Kowe Pak melu manggul ya ora apa-apa. Nyonge mesti mampu sih Bu nek tombake dopla. Karang wae nek umbrus dongengane kowe. Kowe nek mati pegat tombak kedoplak kon manggul bae asale kowe wedi mabuk ya nek tombak kedoplak. Lah kowe mati mosok mabuk. sing maune mijetine dek sikil tekan telapak otok. Langsung tangane ibu Dharma Wisata terus weknya dibunyut karo wong kaya wong meresanten sih buka si pedut. Jadi penapi-napi dongeng embo-embo lah kadene kok mati betul mbak kedoplak di nek mabok ayo panjang dipanggil rongkel ya ya ibu nek Pak Melu manggul apa apa waduh so kowe tong sing waduh wasro aduh jebul iki tawange sing dadekke rame omah suwung yo. Sapa kuwi? Anam yo. Ki ceritane wong edan aduh. Bu Nur lo jam. Muslimah wala jebul iki pengisine yo. Cahaya jos halo. Karang opo pancen Bu Nur yo jare nang kene cerita mbu. Lah wong mati njuk dipanggul wedi nek mabuk turut dalan. Oh mati mangke bisa mabuk teng. Aduh, Toto isih butuh nang Silirejo ya. Toto ki ngetike sak ben-ben nyemro. Asale Toto mengetik. Ora wis, jajal metune kaya apa? Toto isih butuh nang Silirejo. Isi nite aku pora Bu Kaji isi ato. Alhamdulillah iki aku isi urip sih Bu Kaji. Yo ato. Mosok kowe mati ngirimi tulisan kaya kowe. Bojoku isi butuh siji, anakku ya isi butuh telur rawani nambah sih Bu Kaji. Wirat kae nambah, mane loro dadi telu to. Ngarite berat ta Bu Kaji? Ya bener, rasake akeh. Oh iya Bu Kaji, iki ada beberapa kabar yang perlu saya sampaikan kepadamu Bu Kaji. Apa gitu? Di antaranya ada kabar sedih dan bahagia. Kabar sedih kok iya Bu Kaji, biar kan aku tercatat nang data kependudukan desil 10 Bu Kaji. Desil 10 kuwi artine orang kaya raya apa ya? Kowe mbiyen tercatatnya desil 10, desil 10 kuwi artine orang kaya raya. Aku nembe ngerti temenan ki ana desil-desil kuwi. Desilku setara karo Hotman Paris kae Bu Kaji. Apa ya? Lah kemudian ada sensus penduduk Bu Kaji. Lah tak ceritake lah apa anane. Beberapa bulan kemudian desilku turun jadi desil 4 sih Bu Kaji. Desil 4 kuwi artine rentan miskin sih Bu Kaji. Kowe domongi miskin-miskin seneng berarti to. Kan sedih ya Bu Kaji. Ayo mbok. Dek kaya ragian niki Bu Kaji ya to. Semenjak tercatat sebagai desil 4, ujuk-ujuk aku kedatangan undangan juga beras bantuan dek balik desa sih Bu Kaji. Mone, ngone tonggomu disemprot kabeh kecuali omahmu karo anmu sholat tok. Saiki nggomu cok disemprot kuwi sapa tok?

0: kowe entuk beras bala bantuan berarti yo. Aku karo bojoku langsung kaget, bagai tersambar petir di siang bolong sih bukan sih. Langsung aku nangis terharu bukannya. Ah, lah karang seumur-umur nambah iki entuk bantuan sih bukan Haji. Lah terus begini saurungin juga beras, bojoku ngasih ketap-ketip ora bisa turu sih bukannya. Pak entuk beras bala bantuan ngasih ora bisa turu, ketap-ketip. Jare malam terasa panjang. Ngenteni esok Pak njupuk bantuan kok ora esok. Esok para guru pemerintah krungu ge. Ana sing kaya ge. Lah terus dong subuh-subuh aku Pak salat, bojoku wis metinting, wis ayu, wis siap OTW, ring balik desa sih bukasi. Padahal balik desone sik gembok, bojoku wis geger sih bukasi. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga sih bukasi. Bojoku mulai nggawa beras telong karung. Telong karung ki didumke tangga sekarung dipangan dhewe sekarung. Iki sik sekarung ora oleh dipangan abuk aja jare bojoku Pak nggo kenang-kenangan. Tak nek beras jengko kenang-kenangan kok metu tumo nek tok berasmu. Nggo kenang-kenangan. Siji mana ke tanggamu siji mana dipangan. Siji Pak nggo kenang-kenangan. Wah, kenangan susui metu tumone gue ya. Oke, Muslimah sudah ya. Bunda Rizky, halo Bunda. Terus Umi Nurul di Ulu Jami hadir. Pak Toh, Bu Zulfa karo Mas Muni guyang-guyu sing krungokke suaramu di apa yo? Ora apa-apa, sudah biasa guyang-guyu ya bocil epep. Halo bocil epep ya. Pepi di Pekuncen absen gaji ADKB. Cemamat nguli siang Mbak Dila stroberi. Oke Kang Pepi ya. Mau krungu sampean cerita soal terapi bicara. Aku kelingan bapak koncoku Mbak. Loro stroke di terapi bicara. Lek donge mari wis lancar ngomongnya malah senengane nyengeni anak-anake termasuk koncoku dhewe. Mau <ne. laughs> Aku mau bahasa terapi bicara gua anak-anak apa ya butuh terapi wong tuwa. Aduh. Kaku. Isa koran dedoso. Ya, aku kelingan bapak koncoku mbak. Loro stroke di terapi bicara. Lek donge wis mari, wis lancar ngomongi, malah senenge nyengeni anak-anake termasuk koncoku dhewe iku sih, Mbak. Jar anake maune ora usah diterapi, Mbak. Adong mari tukang nyeneni. Jare Pak dituku Pepi. Sopo dong jare dong. Aduh, Kak. Bukan pengemis cinta, Joni Iskandar. Oke. Terus Dedelan Bojong Citi hadir Mbak Kaji. Anak jariku bocah saiki cerdas-cerdas Mbak Kaji. Daripada bocah-bocah zaman biyen sak pantaranku, hatur penyakit yo beda-beda. Cah saiki karo cah biyen Mbak Kaji jebul efek gara-gara bing-bingi Mbak Kaji. Jaman biyen bing-bingi dikurungi cetreng tur madangane nganggo lampu ceplek. Lah nek saiki bing-bingi ngurungane nganggo kurungan ayam, tur madangane nganggo lampu neon. Mulak no penyakite jambian paling-paling wudunan karo boro. Nek saiki penyakite lamur karoan budrek. Ya gara-gara mendemi bing-bingi ya. Lah nek jali tengkae Mbak Haji jaman biyen baru teh nganggo karung goni Mbak Haji. Mulane tuwane mumet bendino. Tang jare nang jare kok nggih baro teng aku karo nggone. Tuwane mumet tenggal dino. Aduh. Semamat Pak Jenggal para kedeng iku jare ditola sing jare kowe Pak tuwa. Aduh yung. Ana kae lek kae ya wis ono dise ana dene sege yo
1: saatnya salat asar.

0: Jackpot digoda. Digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah. Kalau Anda sakit minum Bio 7 saja. Bio 7 ini bisa untuk ikhtiar pengobatan bismillah lebih dari 70 jenis penyakit. Ya, bisa diminum, bisa dioles, bisa ditetes juga di sakit gigi. Nek pengin ketemu Dila, konsultasi langsung, bertanya-tanya tentang Bio 7, tentang Vitosa Madu, tentang Ainuker dan Netra Care kapsul untuk kesehatan mata, silakan Anda datang langsung ke rumahnya Dila. Ya, ini di pusat Bio 7 Pekalongan, ya ini di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan, Gang 3, nomor 2, Buri, kantor Kelurahan Pekajangan. Ancer-ancer, jembatan tol Pekajangan, Lore, sekitar 5 oma, itu ada kantor kelurahan. Jejer gang, masuk gang, rumah pertama gerbang hitam. Ya, sukron jazilah termasuk lemah sawat ini, minumnya ini, Vitosa Madu Pahit ya. Kalau lemah sawat, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, minum Vitosa Madu ya. Jangan lupa sambil makan pepaya. Suami istri ya. Sampean ki wong sing guner nyatik mbiyen mbya. Apa gowan tik bayi pok Mbak Dilora. Iki nyungguh-nyungguh kok tak gorengan Mbah. Arane Mbah adem ya. Timbake nggon Mbah adem ngorang maneh kowe ya Dewi. Raga seladir, halo Yantin Rozikin, halo Zainuri dari Kota Pemalang. Aku si Ure Mbak Dila, ya. Dari Mbak Uni Pespam Bojong. Bener sampean Mbak, nek bocah cilik dolanan HP kui akae dong leleng. Iki aku awet esok, aku ranjahit sih Mbak. Asale si kesel, kesel digawe dhewe. Wes ndise tak layeh-layeh karung ngrungokke sampean siaran. Nggo Mbak Dil kesuwun muga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Pak Tan yang jenengan digoda nek kancaku. Ah, priye kuwi? Pantesan adem terus digawane Mbah adem jebule yo ares gepeng. Mbah adem. Mbah adem kene-kene. Ah. Panjalu BMKG juragan beras hadir. Wayah panas koiki. Adus iso ngasih ping papat kadang ping limo sih Mbak Kaci. Lah kok adus ping papat kadang ping limo bi? Geger. Dilanggal dino ya. Mandi yang sering itu 3 kali. Sebelum subuh Pak Subuhan. Mengkawan jam 10 sampai jam 11 itu saya mandi. Ya kan itu menjelang sholat duhur ya. Nanti nek Pak Mahrib Dila mandi lagi itu 3 kali. Durung mengko nek mandi bar iso. Durung nek misalnya mandi lagi jam berapa. Pokok Dila nek keringetan sithik suker. Adus lo. Kan kita hidup di Indonesia yang kaya akan air. Alhamdulillah. Oh. Oke, aku nek kelingan Om Dagian teko reng nggonku mboncengke Charles, iso kelingane bapak mboncengke anake sing Pak disunati kasih kok. Apa ya? Dagian mboncengke Charles reng nggomu. Aduh, Mas Black deye, ke si Black metu. Cita-cit, pangeranmu metu cit. Malul kuwi wagune pok si Bubri. Awang biasane nek numpak montor tiba bareng karo aku pok. Lah wingi malul tiba kok ora ngejak-ngejak aku sih berikan. Sampean pendengar digoda, digoyang dangdut Rasika. Kudune wis tapok paham wong model kaya ngapa ya. Ringoke channel. Malul kuwi wagune Pak Bupri. Awang biasane nek numpak montor tiba bareng karo aku pok. Lah wingi malul tiba kok ora ngejak-ngejak aku sih Bupri. Ya boleh. Fans ya ade do kopior bahasane ya kaya kuwi. Awis rong dina iki aku ora diweruhi malul. Eh dong mau aku ngapeli malul. Lah kok sikile malul abuh gajah ora bisa mlaku sih Bupri. Jare malul blek-blek. Jare sing mijet aku, jare aku mlakune suwi ya blek. Apa ya? Ndadak dintong aduk dhewe tanah iki blek kok. Anek bisa karo terapi ben bisa cepet mlayu. Jaremu priye blek nek aku cepet mlaku. Anek terapi krungu-krungu mbayari larang. Jaremu aku salah pora Bu Peri. Nek anak manja kondone kaya iki. Lol, perasaan terapi kulon ngomah nggonku lebih murah meriah ngasih muntah-muntah. Si lo. Murah meriah ngasih muntah-muntah. Yo. Malul kondo, opo ono blek sing kena nggo terapi? Ya aku langsung kondo, lah kowe ring sepuran binji kok nang rel sepur, misal ono sepur irak dikongkon po tak jamin mesti kok langsung.

Iya iya plen. Apa kok nabrake sepur sikile? Gundulmu plen. Jaremu. Ndasmu terapi plen. Lah apa omonganku salah Pak Bupri? Lah kok malu nesu kuwi? Wala blek blek, pantes nek Cita tergila-gila karo kowe blek. Awang ora kepek kowe ne yo. Sing kandha aku banci kon adus beri. Lah kowe asalmu dhewe yo. Urung mari jebulno ke blek. Roba disamong sekarang ini lagi musim pancaroba. Maka harus jaga kesehatan ya bolos ya calon tok dila oke. Kakang Prabu gandulor. Rebu semelet bukaji. Kipasan bukannya semriwing malah koyok disemburno kok. Apa kok nyong tetep ngenteni lagu musim panas kebakaran musim hujan kebanjiran diputar. Nah perkara Rita Sugiharti sedih para temen awong nyong ora kenal. Pangandane lagu musim panas kebakaran musim hujan kebanjiran. Kontre panas eta jumburang ngatasé Mbak Dil. Assalamu. Airu Rizal Mbak Dil aku pengin nyapa sampean oke pada sekawan. Halo. Bu. Perkara Rita Sugiharti sedih para temen nyorang kenal. Nyong barang kenal lho, Bu. Orang aku itu ada orang kenal, nyong pada barang kenal, Bu. Aduh, tetap angkrong ini. Musim panas kebakaran, musim hujan kebanjiran. Iya. Aduh, lasin lagu ini berarti. Musim hujan kepanasan, musim panas kebanjiran. Kok bisa kau ngarang? Kau ganti-ganti lagu kau ya? Mbak caranya transfer panas ke pergi gimana ya? Sikin janggar nang Amerika Latin. Iki aku gigire sih, mending semelet sih juga sih. Asal wingi, Akbar pas pak mangan, pijaran jaluk gawe ke ndok dadar karo aku sih buka sih. Ndok dadar karang nembe mateng kan semelete pok juga sih. Ndok dadar karang nembe mateng kan tak entas tak serok ceritane ben adem. Karang aku ngorengin ndok karong ligo, iso ujuk-ujuk ana kewan sing kaya kormo merembet nang sikilku sing kaji apa coro. Ya aku mletek orang sadar iso serok sing ana ndok isih panas melu mletek juga yuk kaji. Lah aku ne melu tiarap tiba lah ndok dadare iso sempet-sempet nempel nang gegerku sih yuk kaji. Jarene sampean ngising-ising ke pare kaji. Ora ngising-ising ke mana. Rahim ya ampun akhirnya berawang ya. Salamu ora-oranya de biye. Aduh, nono kailah ya. Tepak

Ya to, poak kabeh dina iki ya sempok-sempok. Gono margono absen Bekasi. Jaleng pancen luru pesugihane temenanan. Ya, dikemplong absen. Yoni fashion, oke. Priye sih ge? Aduh, ngesek-sek. Kalau peras mana? Ya to, mari yang temenanan. Ya. Krungu suarane awet aku cili. Salam musikis. Halo Rios. Diono, halo. Semoga tak halo-halo nih KB ya. Kemudian siapa lagi nih? Seki sudah. Sampean tak ngisi pengajian rame mesti. Oh. Durung wayahe ngisi pengajian KPN. Imut Fatimah Zahra, halo. Iki Kakang Prabu panjaluke musim panas kebakaran. Musim hujan kebanjiran. Bu Prabu asempok kowe ya, Karang Prabu kok ya. Para wes semalam sing lucu-lucu ya. Oke, masih di kode di goyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 selalu, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Orang asal masjid buka ji, lawang asal jam 3.44 tanyar masjid ta masih mesti telat ya, jadi yo sholatnya di rumah ya, orang nyandak sing wes-wes tetep nyosolat dhewe an ngono gasepena cumunti griang-gring. Halo halo Bandung kontre Mbak Dila, ini lagi nyetir pesawat tujuan mana? Saya lagi nyetir pesawat tujuan Pekalongan Batang Pemalang se-Indonesia, tambahannya plus-plus-plus ngunun kontre ya. Oke ya, jangan lupa kalau ingin ketemu Dila langsung konsultasi seputar Bio 7 Vitosa Madu Ainu Kernet Tracker kapsul untuk kesehatan mata, bisa datang langsung ke pusat Bio 7 Pekalongan di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang, dangdut rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entah ojameho, wesah dilihat tak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan, tidak boleh ada anggota Polri yang membekingi perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti terlibat akan ditindak tegas termasuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolda juga mengingatkan penanganan perkara tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan atau meminta imbalan. Khususnya bagi anggota reserse, penanganan kasus harus profesional dan sesuai hukum. Selain itu, personil diminta tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, memberikan pelayanan humanis kepada kelompok rentan, serta cepat merespon setiap laporan dan pengaduan warga. Kapolda menegaskan semangat polisi bersama masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memulangkan Hamidah, pekerja migran Indonesia asal Buaran Kradenan yang sedang sakit di Dubai, Uni Emirat Arab. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid bilang, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan termasuk dengan anggota DPR RI untuk mencari solusi pemulangan dan pembiayaan. Hamidah diketahui telah bekerja di Dubai selama sekitar 3 bulan sebelum kondisi kesehatannya menurun. Sementara itu, kabar kebutuhan biaya denda dan pemulangan yang disebut mencapai 65 juta rupiah masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang. Pemerintah kota berharap mekanisme dan biaya pemulangan segera mendapat kejelasan agar Hamidah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini, sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi, muncul maning, jumpa maning. Edisi hari siang Rabu 14 Oktober 2026 Bita hadir lagi di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Oke, sampai jam 5 sore saja. Seperti biasa, Bita akan sajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi seputar rencana kegiatan, boleh cerita lucu, boleh tips, boleh pantun, boleh cemilan. Itu yang paling utama ya, itu yang paling boleh maksudnya. Oke, saya tungguin informasinya sampai di jam 5 kurangnya dikit saja, tentu di 0856-4773-1111 ya. Dan untuk tema kita sore hari ini adalah tentang saya kepingin di judul lagu ataupun di syair lagu ada kata putih yang di order lagunya untuk sore hari ini. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita. Cintin putih dulu yuk, Caca Handika untuk Anda. Didi Goda Sore, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ih, klubrak.

Cincin Putih Caca Handika sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk sore hari ini ya. Masih di hari Rabu 14 Oktober 2026. Ada yang punya janji di jam 4 sore nanti? Wah, kayaknya sekarang sudah bisa siap-siap nih. Barangkali janjinya mau ketemu dengan seseorang. Ya, boleh dipersiapkan dari sekarang ya. Nanti kalau misalnya saya ditinggal untuk bertemu dengan seseorang atau menuju ke suatu tempat, jangan lupa bisa dengerin saya lewat streaming juga di www.rasikapekalongan.com. Begitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di 0856-4773-1111. Yang pertama kali masuk ada yang chat WA. Berarti sesi pertamanya dibukanya chat WA dulu ya. Sore Mbak Bita, bagi salam buat Dede Andra di KPC dan lain-lainnya. Rene, oh Rika Pesa Dewahut, Rene Mbak Mboan Apek Dolan, engko tak sukui seblak gaweane adikku. Oke, mangkat. Pokok meneh urusan emplok-emplok, aku melayu disit dewe. Lagunya Vita Mala, oke nanti tak cari ya yang ada putihnya ya. Oh iya, lilin-lilin putih ya, ada putihnya ya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas Mbak Bita, kulo pasupai di Pemalang. Wah, tak dapat tidur ada kata putihnya enggak Pak Supai? Terima kasih ya, salamnya buat Mbak Bita aja yang baik hati katanya. Oke, terima kasih Pak Supai. Yoni Fashion di Kemplok, Ana Putriana dan semuanya saja ya, matur nuwun. Mbak Siah di Karangdowo, assalamualaikum Mbak Bita, lagune Hitam Bukan Putih Mega Mustika. Salamenggo Mbak Nah aja, Umi Nurul, Papa Urba, Mama Nelly dan semuanya aja. Pokok men kanggo Mbak Bita nih, makasih. Sehat selalu Ihir glubrak. Terima kasih Mbak Sia di mana tadi? Oh, Karangdowo. Oke. Mbak Bita sehat-sehat selalu nge, Umi Nurul di Ulja, Hitam Bukan Putih Mega. Oke, terima kasih Umi. Panjul menjangan, absen aja Mbak Bita. Salam Minggu KPW, pokomen nang Radio Rasika Mbak Bita. Oke, ngan. Mbak Bita, aku yang punya nama Bunda Menangis Kia Dika Dewi. Pengen lo puterke lagu Mbak seputih kapasnya Kamelia. Hatur nuhun Mbak Bita. Oke, sami-sami Bunda Kia. Dewahut si Galong Wetan Doro hadir sore Mbak Bit, info cuaca ngon Dewahut masih panas sedang, anginnya zilir-zilir. Lagunya biasa melu Mbak Bita weh. Assalamualaikum kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali.

kecuali. Spesialnya untuk Mbak Bita, sehat selalu dan diberikan rezeki yang mengalir. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih Dewa Hud. Terus lagi, Edi pendatang baru masih segelan Mbak Bit. Durung dibuka, oh iya toh. Ah, berarti segelannya kenceng, oh. Tadi kan tak bisa dikui, pok. Tak bisa di, apa? Dibalikin lagi apa piye nek paket ke sih paket nek wis dibuka kan rata dibalikin meneh apa retur. Masih segelan berarti ra terima retur gitu po. Lagune Biru Putih Cintaku Ikke Nurjanah nggo Mbak Pitane semoga sehat berkah rezekinya dan bahagia selalu, amin. Terima kasih Mas Edi pendatang baru. Oke, kemudian ada siapa lagi nih? Oh, ini ada yang udah kirim voice note ya. Nanti ya, voice note-nya kayak banget sih. Ya, terusan siapa lagi nih? Oh, hari ini sore Mbak Bita, apa kabar? Hari ini aku mau request Mawar Putih Inul Daratista. Waduh, kayaknya Mawar Putihnya Inul itu lagu 2000 berapa gitu ya. Listnya Dangdut Digoda Sore ya. Oke, salamnya nggo Pak Urba, Mas Bay, Haki, Mama Nili, Mas Toto, Ayu, Marsanda, dan semuanya saja. Mbak Bita, semoga sehat selalu dan terima kasih. Selamat bertugas. Ihir klubriak, Mama Riva. Terima kasih, Mama Riva. Mama Rifan ya, tadi. Terus lagi, oh, ganti Mbak, Cinta Putih, apa ke? Cinta Putih Rak Popo Mbak Bit. Oke, siap Mama Rifan, ditunggu mudah-mudahan bisa muncul ya. Terus lagi, wah jake ternyata guys, mongko meneh wis guys, so tak ambekan dhisik guys. Aku tak munculin tadi lagunya siapa tadi? Sing gampang dalam ingatan dan gampang diketiknya. Ini tadi ada yang minta, ini tadi siapa ya? Seputih Kapas Camelia Malik. Yang mau nyusul masih ditunggu, sementara yang udah masuk tapi belum dibuka voice note juga belum dibaca-baca chat WA-nya, sabar dulu guys. Lanjut lagi yuk di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya. Dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang tendang.
4: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Terangilah aku. Abaikan suara falsmu ya.
1: Halo,
0: halo,
1: selamat sore
0: Mbak
1: Prita.
0: Selamat sore.
1: Bro Santos.
0: Oh, Bro Santos, iya.
1: Selamat Mama Sekar, Papa Ganis, Bro Hanung, Bang Toyib,
0: yeah.
1: Dewa Hud, Mas Joy, Wirat,
0: yeah.
1: Bro Al, Universen, Gawe Lerang Firin, gawe Mama Sulfi Senang Rembun, minta lagu punyanya Joni Iskandar.
0: Yang
1: Mbak
0: apa?
1: Pita.
0: Judulnya apa?
1: Hitam Duniamu Putihnya Cintaku.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Selamat
0: kasih
1: sore.
0: Kembali. Selamat sore Glubria, juga.
1: Glubria.
0: Glubriakmu falos banget ya. Lah enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengaran.
2: Suara
0: muncul kemana aja.
2: Lagu ini hitam bukan putih. Mega. Salam-salamnya kan gue Fahmi. Bos Sablon Agus dan warga Wonokerto Wetan.
0: Oke. Okay.
2: Kabeh.
0: Siap.
2: Khususnya kanggo Mbak Bita.
0: Yo.
2: Salam sembromong. Siji, loro, telu,
0: glubriak.
3: Assalamualaikum Mbak Bit.
0: Waalaikumsalam.
3: Ketemu mana karo Jess sakali Jambi Mbak Bit to.
0: Ah iya Mas Jess.
3: Pre Mbak Bit kabare?
0: Alhamdulillah sehat Mas Jess sejak itu ombo Mas Jess.
3: Mbak Bit to. Sing lagi ngguke sampean siaran.
0: Oke.
3: Semoga baik-baik saja.
0: Amin.
3: Minta tembang Mbak Bit to.
0: Tembangnya apa Mas Jess?
3: Rita.
0: Yang apa Mas Jess?
3: Cinta Putih.
0: Cinta Putih.
3: Buat Mbak Bita ini matur suwun, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan diberikan sehat-sehat
0: amin,
3: terus.
0: Amin, amin,
3: dan
0: amin.
3: Tanpa ngemil.
0: Oh, tanpa ngemil.
3: Oke okay, Mbak Bita, makasih.
0: Oh, jangan lupa ngemil.
3: Satu, dua, tiga.
0: Kerupiah.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yeyen.
4: Sugeng sonten. Mas Yeyen sing ning Pesanggrahan Mbak Pit.
0: Ya.
4: Muga-muga Mbak Pitah tambah sugih.
0: Amin ya Allah amin.
4: Beres
0: amin ya Allah amin.
4: Salam-salam Mbak Pito. Ngomake pake bojoku karo anakku. Bunda Kavi, Bunda Aulia,
0: okay.
4: Mbak Nah, Pak Urba, Pak Rohmat, Mas Al, Mbak Andin, dan Mas Al Hadi.
0: Yeah.
4: Request lagune Mbak.
0: Apa?
4: Kertas Putih.
0: Okay.
4: W.E. Yus Yunus Mbak Oh.
0: Okay.
4: Karo Sobu. Karo Eri Susan, yo kui.
0: Iya, Po.
4: Kasuwun Mbak Pito.
0: Oke,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glubriak.
4: Glubriak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Pita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat berpanas-panas ria.
0: Iya,
5: panas. Biasanya ayo ini udan. Panas. Gembro bios, jos gandos. Teman apa putih?
0: Iya.
5: Putih.
0: Iya, putih.
5: Ya, anggar temannya putih ya. Eri Susan karo Yusunus apa ya? Judulnya Kertas Putih.
0: Oke. Okay. Ya.
5: Kertas putih, kasih putih-putih ya, pocong ya putih. Salamnya gue KPP ya.
0: Oke.
5: Okay. Lagi mendengarkan di kau. Oke.
0: Okay? Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Winarso. Belik.
6: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
6: Mama Ayla Titirto.
0: Hei Mama.
6: Rekuasa yo tetep Pak
0: Mama
6: Haji dia.
0: Apa itu?
6: Sing kerutung.
0: Oke, sami-sami Mama Ayla.

Ditunggu-tunggu lagunya. Yeah. Kayaknya mana kayak lagunya ya. Yeah. Ngomongnya Siti-Siti bayi. Mungkin ada udah kirim voice note rasa dowi-dowi. Salamnya di jamak wedon kawan-kawan. Ben lagunya oleh Ake ya. Ya lanjut lagi Johnny Iskandar kali ini. Hitam duniamu putihnya cintaku.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, guna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau si simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawat. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, R9 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
1: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Cegah perundungan dan penyalahgunaan narkoba, Polsek Tengaran Polres Semarang menyambangi SD Negeri Sugian 1 Kabupaten Semarang. Melalui program Polisi Sahabat Anak atau Polsana,

0: Petugas memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, sekaligus mengajak siswa saling menghargai dan tidak melakukan perundungan. Kepada Rasika, Aibda Joko mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, sekaligus mendekatkan polisi dengan anak-anak. Materi disampaikan secara interaktif melalui tanya-jawab dan alat peraga.
1: Menyampaikan tentang perundungan ataupun bullying terhadap anak-anak. Ketika harapan kami, ketika ada peristiwa ataupun kejadian, anak-anak bisa melaporkan ke bapak ibu guru ataupun ke orang tua. Kemudian saya juga mengingat kepada anak-anak, jangan sampai ketika pas gojekan atau bermain, jangan membahayakan. Jangan menendang yang alat vital ataupun tubuh yang bisa menyebabkan cedera berat. Nanti ada kejadian bisa menyebabkan kematian. Kemudian sampaikan untuk narkoba, saya juga mengenalkan kepada anak-anak, hindari hal-hal yang narkoba itu sangat membahayakan dan peredarannya sudah sampai ke sekolah-sekolah.
0: Kepala SD Negeri Sugian 1, Septina Ika Kadarsi mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya, edukasi ini membantu 147 siswa memahami bahaya narkoba dan perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Dia mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban. KPAI mendorong evaluasi pengawasan di sekolah serta memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak agar korban berani melapor dan kasus serupa dapat dicegah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak. Glubraknya lah enak banget toh Mbak. Pancen lagi pengen sing gak enak, gak enak. Oke lah kalau begitu, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya. Seperti biasa setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ada 3 orang penelpon yang bisa masuk di sesi phone live di 0856 4773. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Selamat sore Mbak Vita.
1: Sore.
2: Kenal ke Wong Anyar.
1: Oh, Wong Anyar.
2: Mas Jamal.
1: Oh, Mas Jamal ya.
2: Iya, Mbak Vita.
1: Oh, iya. Mas Jamal di mana, Mas Jamal?
2: Di Langkap Kedunguni, Mbak
1: Vita. Oh,
2: Pita.
1: Langkap. Iya,
2: ya, betul, Mbak Vita.
1: Sehat ya, Mas Jamal ya.
2: Sehat, Mbak Vita.
1: Alhamdulillah.
2: Serak suaranya.
1: Iya, suaranya agak serak-serak becek.
2: Awalnya panas surau, Mbak Vita.
1: Memang, Mas Jamal. Awalnya ini merake, waduh, semrong.
2: Mungkinnya air dingin, tiba-tiba serat.
1: Iya, betul. Oh, makanya minumnya air putih yang banyak tapi tidak harus dingin.
2: Iya, jadi Mbak Vita wingi-wingi tak kuwi. Nah, mau kok orang dino iki kok pengine dingin terus.
1: Ah, betul itu. Ya wis enggak apa-apa sesekali.
2: Mbak Vita.

0: lagunya siap ikut Nurjana ya.
1: Merpati putih.
0: Iya. Bawalah daku terbang melayang. Asik. Salamnya. Salamnya. Boleh.
1: Ya kanggo kae sing sudah terkenal langkon ora. Mas Alhadi seneng kuripan kae kok.
0: Heeh, kae mah terkenal banget kayak tercemar sih. Terkenal apa tercemar Al?
1: Ah, tercemar priyo ya ora bisa. Nyong kenal soalnya wong Mbak Pita.
0: Iya, ganteng toh. Ganteng.
1: Ganteng wonge kumisan tipis.
0: Ir.
1: Ir, bro. Terus mari kita kae memarifa no. Memarifa pasti padha lelang langkap iki.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Urba karo Mama Neline pasang sejoli.
0: Iya. Sejoli.
1: Mas Rome karo Mbak Sia pada okay. Pasang sejoli.
0: Siap.
1: Mas Tota karo Ayu Marsari. Asal gue kape gak pita,
0: oke. Okay.
1: Tangguh gak pita ini biasa, siap jaga kesehatan.
0: Amin, ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Klubriak.
0: Terima kasih Mas Jaman. Jaga kesehatan juga tuh sereknya ditambah nih minum jahe kah atau mungkin itu geprek jeruk dikasih kecap. Nanti sereknya insya Allah cepet pulih lagi ya. Lanjut lagi, halo, mana ini, iya, ini mana sih, halo, assalamualaikum, nah, mana ini, sudah tak halo-halo loh, halo, assalamualaikum, halo,
2: waalaikumsalam,
0: oh, ala Mas Alta, oh, Mas, halo, rasa maur.
2: Baru tekan di sahuri kangelan,
0: Ra. Aduh, Mas Al sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Andin sehat juga?
2: Juga,
0: ya. Alhamdulillah. Lagunya apa nih, Mas Al?
2: Lagunya, Widi Metu Kafe, Widi
0: Metu. Cik Ono Suruh Metu, Cik Aki.
2: Suruh Metu, ya, Mika Mustika, Ono Pura.
0: Agak Mustika tadi udah keluar hitam bukan putih. Mau lagi apa Mega Mustika?
2: Apa mana sing?
0: Itu Roma mau kerudung putih.
2: Kerudung putih kowe ya.
0: Oke, siap.
2: Salame.
0: Salame.
2: Kanggo cepot.
0: Heeh. Rumahnya
2: yang. Cara kebab. Bali ne kerudung putih jare.
0: Asik.
2: Kluriak.
0: Terus
2: Aulia.
0: Iya.
2: Mbak Nah. Heeh. Ain
0: Kak Haji.
2: Terus Bang Toyi, Jen, Adirin,
0: okay.
2: Al-Hadi.
0: Oke, okay, terus
2: salami kape sinyawali Mas Elwis.
0: Jadi muta pengunggah. Siap.
2: Ya pingin munggah tapi kan soknya ketendang-tendang.
0: Boan ya, boan rak bisa munggah ya.
2: Ya pingin munggah tapi kan kalah karo kajarnya Pak Aras yang mau nganyarnya bendo melebu bendo rame kan.
0: Azekir. Oke deh.
2: Terus
0: Investen. Siap. Terus
2: Mas Urba. Amaria. Kok wis durung kae. KBP Mbak Pi.
0: Oke deh, siap.
2: Terima kasih Mbak Pi.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Oke, satu lagi. Mana nih? Ini tadi padahal wis diklik kok tapi ini tetap maksa ora iso masuk sapa sih ke deh coba bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Halo, padahal sudah tersambung loh. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Kajot. Kita udah mumpet sih.
3: Teman-teman, Mbak Pita. Udunnya disuruh, nggih.
0: Oh iya toh. Oh, lah aku nemes halo. Wes tak klik kok menyambung.
3: Nah iya, cara wes dibuka, wes dilebokke, tapi orang melibuknya.
0: Pak Kajot sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Kajen gimana? Udah mendung belum? Udah mendung.
3: Wah,
0: udah
3: panas.
0: Panas. Oh, aku tadi dari Kajen loh, berangkat siarannya dari Kajen
3: lah,
0: tadi aku.
3: Mampir.
0: Aduh lah nang Kajene mergo ngapa makaryo kok.
3: Oh,
0: urusan
3: iya,
0: kerjaan.

0: Iya.
1: Langsung
0: padahal
1: dari
0: kan paling rendah pembina kok.
1: Dari dinas, enggak, tadi dari dinas pendidikan, terus dari sana jam berapa ya? Meh setengah tiga langsung lanjut ke studio. Kecil nganggu seragam.
0: Oh, iya.
1: Tidak usah ganti kostum. Oke, Pak Kacat, lagunya apa ini?
0: Temanya apa sih?
1: Temanya tentang putih.
0: Putih, anggur putih.
1: Oke, siap. Salamnya.
0: Iya. Salamnya nggur sing wis do medun ya. Ono Mas Al kok.
1: Iya.
0: Karo Mas Jamal.
1: Iya, betul.
0: Terus tunggu Pak Didula, Pak Debredi, ono Lek Baim.
1: Oke. Okay.
0: Terus Lek Basir, ono Ayah Enco.
1: Oke. Okay.
0: Terus Bang Jaya, ono Buranagor, terus Al Hadi ya. Mbak Na, ono sapa kuwi? Kang Rohmat, Kang Permadi. Terus sama maneng dan kawan-kawan kok kuwi kanggo ibu negara ra kuwi karo kuwi Mas Toto Ayu Marsanda.
1: Oke, siap.
0: Iya. Iya wis nggo dan kawan-kawan wis mbok bitane sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kajat, Mas Al, Mas Jamal. Iya, yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856-4773-1111. Yang belum berhasil masuk di hari ini enggak apa-apa, besok masih ada kesempatan lagi ya. Jangan lupa di Goda Sore muncul setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 untuk sesi Pon Live-nya setelah kabar Jawa Tengah jam 4. Lagunya berurutan ya, Merpati Putih Hiki Nurjana, kemudian ada Kerudung Putihnya Roma, terus ada Sianggur Putihnya Muksin Alatas. Yuk lanjut lagi di Goda Sore, masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Tentu dari 88.9 FM, Resika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali, The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Radif.
0: Selalu ya, Mbak Tita ya?
1: Iya.
0: Dari kawasan Ambewetan Ulu Jamil, Pak Radif hadir nih, Mbak Tita.
1: Okay.
0: Seperti biasa, Mbak Tita. Cuman mau meramaikan temanya Mbak Bita yang punya warna ya.
1: Boleh.
0: Warna dominannya sore ini kayaknya Erviana ya Mbak Bita.
1: Apa dong?
0: Yang berjudul Cicak Putih.
1: Cicak
0: lagunya
1: Putih.
0: Lagunya untuk semua kawan Rasika seperti Aulia Aziza, ada Kang Rahmat, ya. Ada Bang Toyib, ada Mas Al-Hadi, ada Bang Mohan ya, Abi Mohan yang lama gak terdengar. Dan juga buat semua tanpa terkecuali. Untuk waktunya, terima kasih banyak Mbak Wita, bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Radif. Lagunya ditunggu ya. Oke.
2: Walau rambut berubah hitam jadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Raffi Kiba, Tirto mau minta lagu Cinta Biru Evita.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Enggak salam, Bo, tak salam, tak jawab.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Romat iki kenang
1: Seragi. Oke.
0: Salam-salam kanggo Mas Yeyen. Terus Mbak Olia, Mbak Na, Papa Radit. Terus Mas Al dan Mbak Andenya Al-Hadi. Terus Pak Kaja. Mas Erwin, Mas Jamal, dan kawan-kawan semuanya.
1: Okay.
0: Buat lagunya Merpati Putih, Mbak.
1: Merpati Putih udah muncul tadi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Tubruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Rohmat. Merpati Putihnya tadi udah muncul. Alhamdulillah.
3: Halo, selamat sore, Mbak Gita.
1: Sore, Mbak Nah. Juga udah muncul
3: salam-salam
1: tadi ya.
3: Salam-salam ya. Ada Pak Urbel, Mama Nelly, Mama Sekar, Mama Repan, Pak Jaya, Pak Jel, Pak Radio, Pak Hojet, Mas Ajen, Mas Al, Mas Hormat, Mas Atos, Mas Erwin, Al-Hadi, Zikin, Panjul, Univision, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Sia Comics, Bang Toyi, Bunda Kavi, dan Umi Nurul.
1: Okay.
3: Terima kasih Mbak Gita.
1: Sami-sami Mbak Nah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sore Bang Kelor.
1: Lagi.
4: Oke. Mbak Pita.
1: Iya, Bang Kelor.
4: Untuk Mbak Pitanya semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
4: Request lagunya manut jenengan.
1: Oke, siap.
4: Mbak Pita. Salam-salam buat Al-Hadi, Mas Al dan semuanya.
1: Oke.
4: Khusus untuk Mbak Pita, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Bisa munggah kaji.
1: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin.
4: Dan bisa ngurangi berat badan.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Lan ojo lali.
1: Tetap ngemil.
4: Amin Mbak Pita.
1: Iya, pasti itu.
4: Ngono wae ya Mbak Pita ya, matur nuwun.
1: Yo yo yo yo, terima kasih Bang Kelor.
4: Loro.
1: Hello.
4: Hello.

0: Blubrak.
1: Assalamualaikum Mbak Bita.
2: Waalaikumsalam.
1: Mulia hadir keri-kerinan Ki Mbak Bita.
2: Iya.
1: Baru boleh. Bisa sempet gitu Mbak Bita.
2: Baru ya, ngapain aja.
1: Betul, Ol. Masih bisa monitor juga.
2: Dan
1: itu.
2: Suaramu juga masih syahdu aja, Ol.
1: Salamai buat Bunda Kavi, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Zulfia, Bunda Olive, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Mas Yayen dan Mbak Yayennya, Pak Jaya, Pak Supai, Mas Alhadi, Mas Al, Mbak Andin, Papa Radif, Mas Winarso, terus Bro Santos, Mas Erwin, Bang Yoni Fashion, dan siap. Buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda,
2: di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, lubrak.
1: Buat Mbak Bita tetap sehat, semangat selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Dan jangan lupa, assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Olia. Cica putihnya ya, di goyang sekarang yuk, Papa Radif. Iya, masih di Digo Dasar ya, di goyang dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: 88.1 Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak. Awet mau Mbak Bita glubraknya ora enak fales sih. You know. Ya pinta sak sirku to. Nek wis metu yo pinta ngono ki yo wis ora ana sing ngalah-ngalahke ya. Pokoknya nek wis muni sak sirku. Bubur sumsum belinya di Jakarta, cakep. Assalamualaikum Mbak Bita. Waalaikumsalam. Melu absen Mbak ning Digoda Zainuddin ning Babatan Mulyorejo. Nitip salam ya buat penggemar Radio Rasika semuanya saja. Terima kasih Mbak Bita. Terima kasih Mas Zainuddin. Mama Akmal di Talon absen Mbak Bita. Salamnya buat Mbak Bita saja. Lagunya Lilin-Lilin Putih sudah muncul tadi ya. Mudah-mudahan sempat dengerin. Mbak tolong dong salam juga buat Komik Sia. Maka Mbak Nah juga makasih ya. Dari Umi Nurul di Uleja. Hitam bukan putihnya tadi udah ya Bu. Umi, oke, Yoni Fashion di Kemplong, lagunya Lilin Putih Mbak Bit, ya, tadi juga sudah muncul ya, Lilin-Lilin Putih, ya, salam, selamat sore Bunda dari Salman Bebel, Ayah Salman, ya, yeah. Salam buat Bos Ferry ya Mbak, semoga sehat selalu, sukses selalu, Bunda Wae soalnya angin luru judule, hehehe, salam spesialnya buat Bunda, semoga sehat selalu dan diberi keberkahan sekeluarganya, amin. Salam satu jarum buat semua kewarasika, ea, klubriak, ihir. Terima kasih Ayah Salman. Mas Berry di Tirto minta lagu yang punya judul Aku dari Bunda Elvi ya Mbak. Salamnya buat Bang Toyib, Al Hadi, Mas Bay, Mas Urba yang paling senior katanya se-Indonesia. Mbak Nah makasih salam glubriak Mbak Bit. Oke terima kasih Mas Berry. Muji Bintang hadir Mbak Bit di babakan Kuaringan. Cicak Putih Irma Erviana ya Mbak. Udah tadi ya, udah dimunculkan tadi. Terima kasih. Oke, sami-sami terima kasih juga Mas Muji Bintang. Agus lagi, Sugeng Sonten Mbak Bit. Tembangnya sing ono syaire putih-putih melati Alibaba. Merah

terima Pinocchio. Asagus diserangi bisa aja. Terus Mbak Bita Yongkang. Yongkang betul ya? Yongkang Saifuddin diterban. Oh, Mbak Bita Yong. Kang Saifuddin diterbang warung asem. Pak salam-salam gawe kawan-kawan Rasi KKB dari A sampai dengan Z. Makasih ya Mbak Bita, semoga sehat selalu. Lagunya manut Mbak Bita wei klubriak. Terima kasih Kang Saifuddin. Iya. Terus lagi ada Mas Peciku Agung. Oh, tadi mau ikut pon live ya tapi tidak berhasil. Besok ya Mas Bay ya. Ya, absen ojo lali sebut namaku 3 kali. Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy. Kamu sih ya, terima kasih Mas Boy. Al-Hadi Mbak Bit, aku njaluke putih abu-abu ono pora Mbak Bit. Yen ora ono yo cinta putih ana pertiwi pu always. Salame yo kabeh wae. Engko nek jek ono wektune ya. Lagune ketek gak siji tok wis ono sing peseni Al. Engko nyajal tak selipke nek jek ono wektune. Terima kasih Al-Hadi. Kok tumen ra melu pon live Al. Kesenggol-senggol po Al. Salahe awake cilik kok. Halo Mbak Bita, apa kabar? Salam kenal Ediku Suara. Oh, Pekajangan Raya. Minta tembang dong, cintaku pasti kembali. Oke, makasih Mbak Bita. Semoga makin cantik aja deh. Oke, terima kasih Mas Edi. Ngapunten lagunya gak bisa dimunculkan ya. Lagunya wis telas. Iya. Adakah yang belum dibaca? Sing durung diwococong. Ngacong maksudnya. Sing udah kirim voice note tapi belum dibuka ngacong. Terus warnanya sekondi babit. Kan gak usah share ku. Besok Bita pamit ya Kawarasika. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Seperti biasa lagu yang gak keputer ngapunten. Salam sing ora iso diwoco kabeh yo ngapunten. Ya. Pokoknya yang jelas Bita hadir terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu insya Allah nera anu halangan. Jam 3 sampai jam 5 sore ya. Oke, lagu terakhir ada Kertas Putih ya, Eri Susan barengan dengan Yos Yunus. Sekaligus Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang mempercepat pengerukan sungai dan saluran di 38 lokasi untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung Pramestuti bilang pengerukan telah selesai di 33 lokasi, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Upaya ini didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92.000 liter per detik, 66 dump truck dan 57 alat berat. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto bilang 5 lokasi yang masih dikerjakan meliputi Sungai Sodor, Sungai Sier, Sungai Semarang Ruas Kuningan dan Lodan Raya, serta saluran Bulu Drain. Terkait sedimentasi di Banjir Kanal Barat, DPU berkoordinasi dengan BBWS Pemalijuana yang telah memulai pengerukan dari bagian hilir. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan normalisasi sungai, penguatan tanggul kritis, dan perbaikan pintu air untuk menghadapi musim hujan. Bupati Demak Esti Anah bilang, penanganan banjir dilakukan bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah dan keterbatasan anggaran. Sementara PLT Kepala Dinputaru Demak, Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan, anggaran Dinputaru 2026 mencapai sekitar Rp255 miliar, termasuk anggaran perubahan. Sekitar 50% dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Pemkab Demak juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana. Nah, untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update di 081-3258-58500. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas? Dan ini sudah jam 5 sore ya Kawan Rasika. Sudah jam 5 sore sekitaran Tugu Muda. Ini sudah krodit. Mungkin sudah ditutup mungkin ya. Mungkin sudah dialihkan jalurnya karena yang di Kaligarang ini juga sudah krodit. Untuk Kaligarang terus di jalan Kiai Saleh ini juga sudah mulai krodit Kawan Rasika. Tapi saya juga masih menunggu update dari Kawan Rasika nih untuk situasi di sekitaran Tugu Muda. Dan yang sudah gabung lagi ada kawan di 880.
1: Sore Mbak Gerita, Sabah Mugas. Dari Ungas juga. Kepengen ikut sih Kopdar, cuma saya kan orang baru, nanti di sono banyak teman-teman pada ngobrol, aku pelongo-pelongo.
0: Ya enggak lah Pak Muklas, kan dengan ketemunya Kawan Rasika yang lain kan malah jadi saling kenal. Ya enggak lah kalau pelong-pelong kan nanti tinggal say hai, hai gitu. Kayak saya kalau ketemu orang, kalau misalnya memang di Kawan Rasika ya, langsung hai saya sapa. Apa? Siapa ya gitu. Pak Asis Noverdi.
2: Selamat sore Mbak Kreta dan Kawan Rasika semua. Ini meluncur dari kantor kawasan industri Tambak Aji ya Mbak Kret. Mau arah pulang ke Puding Mbak Kreta. Mudah-mudahan jalur saya terutama di Indraprasta tidak ada ketersedotan ya Mbak Kreta. Atau mungkin yang di Tugu sudah ditutupkah jalurnya Mbak Kreta? Ditunggu infonya Mbak Kret. Terima kasih.
0: Oke, ini Tugu berarti Tugu Muda ya, Pak Snoverdi ya. Belum, untuk saat ditutup, cuman memang sekitaran Tugu Muda ini udah krodit. Pandanaran krodit, terus sekitaran Jalan Pemuda juga krodit. Kalau Jalan Pemuda ini antriannya mulai dari sekitaran Kodim itu ya. Gitu, Pak Snoverdi. Pak Eka Agus Purwadi.
3: Ada perbaikan jembatan Mbak Gre di Jalan Kuduwaru Mbak Gre. Kalau kemarin sore aku lewat situ terjadi ketersendatan. Ya gantian-gantian itu loh.
0: Oke, terima kasih Pak Eka Agus Purwadi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Hasan Habib.

0: sore Mas Ahmad.
1: Selamat sore Mbak Greta. Untuk yang arah dari perempatan Waru menuju ke Dudu, ada pengerjaan jembatan di daerah sebelum Kudu, ada perbaikan jembatan dan tidak dianjurkan untuk lewat situ sementara. Terima kasih.
2: Nah, ini soal Kudu ya. Ini Pak Hasan menginfokan kalau di Kudu itu memang masih ada perbaikan nih ya. Coba Pak Faisal Ramadhani nih.
3: Betul Mbak Greta, ada pembangunan parit atau selokan sebelah kanan jalan. Dan selokannya kalau dari perempatan Waru arah Kudu ya, yang tidak jauh dari pembangunan parit kemarin.
2: Oke.
3: Jalurnya buka tutup Mbak Greta. Sementara
2: tutup.
3: Yang ditutup itu lajur jalur yang ke arah Kudu Rayanya. Jadi menggunakan satu jalur yang dari arah Kudu ke arah perempatan Warunya. Jadi buka tutup. Berarti nanti saya tak lewat ini aja deh, nyoba apa namanya? Lewat Bulusari.
2: Bulusari ya? Oh. Ratan
3: Cilik.
2: Oke. Lewat Ratan Cilik.
3: Mbak Greta pukul 16.59 ya. Sudah belok dari perempatan Bulusari, nanti keluar gedung. Sementara lancar mulai dari Onggurawe sampai perempatan Bulusari. Tidak ada hambatan sama sekali. Matur nuwun.
2: Oke.
4: Mbak Greta.
2: Kalisari.
4: Ini sedang berjuang melibas jalur
2: Kalisari.
4: Mulai dari perempatan Bulusari ke arah Genuk.
2: Oke.
4: Ya. Mantap. Aturun.
2: Oke, siap. Padahal kan itu sudah sering saya update loh, Pak Faisal Ramadhani, lewat Kalisari. Itu kan memang jalannya tidak, ya bisa sih lewat, cuman tidak saya rekomendasikan karena jalannya kan belum mulus gitu. Tapi nggak apa-apa deh, semangat ya Pak Faisal. Dan tadi juga diupdatekan Pak, Pak siapa? Pak Habib ya? Pak Hasan Habib. Itu di Kudu kalau untuk saluran airnya sudah selesai, sekarang jembatan gitu, jembatan di Kudu yang diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
5: Ya, sana ini.
6: Selamat sore Mbak Kri.
2: Iya,
6: perjalananku dari Durian ke arah Sugio Pranoto gimana ya Mbak Kri? Apakah ada obstacle di Jalan Dr. Sutomo, sudah ada kepadatan atau harus lewat Kaligarang belok kanan Jalan Bendungan? Mohon info. Matur nuwun.
2: Oke, ini menuju ke apa namanya, Pak Dwi Wijatmoko ya. Ini perjalanan dari Durian menuju ke arah Sugio Pranoto. Untuk saat ini ya, untuk saat ini Jalan Dr. Sutomo masih bisa. Oke, masih bisa dilintasi. Oke, untuk sekitaran Jalan Dr. Sutomo ini masih bisa dilintasi, belum ditutup, jadi masih aman untuk lewat. Tapi kalau untuk Kaligarang ini justru ada antrean. Antreannya itu mulai dari Dr. Karyadi itu sampai di TL Kaligarang. Kalau misalnya Pak Dwi Jatmoko mau lurus saja masih nggak apa-apa, masih aman menuju ke arah Sugio Pranoto terus lewat itu kan jalur belakang itu masih aman Pak Dwi Jatmoko. Kawan di 7264.
7: Terima kasih infonya Mbak Kri. Lewat konven ini Mbak, jemput istri dulu di Karyati. Dengan bundan ini Mbak. Suun Mbak Kri.
8: Kawan Wisnu Widinata itu sudah tak japri loh padahal Mbak Greta, sudah tak kirimi linknya barang loh Mbak Greta. Belum daftar juga ya Mbak Greta ya. Gimana ini kawan Wisnu Widinata? Matur nuwun. Ini saya memut lewat jalur alternatif Loram Wetan, Jalan Gentong dan seterusnya, nanti tembus TL Jepang tapi dari arah kota ya Mbak Greta. Karena kemarin 15 menit sih saya Mbak Greta kena di TL Tanjung, mending lewat dalam aja, tetap jalan walaupun perkiraan waktunya sih hampir sama tapi paling enggak jalan sih.

Ya, Pak siapa Mbak yang khawatir plunga-plungo? Pak Muhtar atau siapa? Dijamin tidak plunga-plungo Mbak Greta. Pasti seru acaranya. 17 lebih 14 tadi saya sudah sampai di TL Tanjung, sudah lolos. Dari mulai masuk TL Jepang belok kanan sampai lolos TL Tanjung hanya butuh 14 menit Mbak. Jadi lebih cepat daripada antri di TL Tanjung. Matun.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit, jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.
9: Masih dibuka, masih bisa melintas dan sudah ada yang mengatur itu. Dari Dishub, dari kepolisian, ini sudah ada yang mengatur. Ibu Eni Novi seperti biasa dari KIC lewat pintu belakang terus menuju ke arah Salatiga ya. Saat ini dari KIC menuju pintu belakang masih aman. Masih aman untuk dilintasi, terus masuk tol Manyaran dan keluar Bawen. Saat ini masih lancar, dari Bawen menuju ke arah ABC juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Afil Riandika.
10: Selamat sore Mbak Kri. Update perjalanan Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di Jepara. Ini mengarah ke Pakai Saji dulu baru ke arah kota Mbak Kre. Untuk Lalin mengarah ke Jepara ramai lancar saja, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto, itu pamfletnya bisa ditempel di kaca belakang Pak, biar kawan-kawan Rasika Pantura Timur bisa melihat dan ikut kopdar Pak Bowo. Begitu matur suwun.
9: Oke. Okay.
10: Oh ya, Pak Bowo Artanto itu kopdarnya berangkat jam berapa Pak? Kalau bisa ikut saya dihampiri sekalian Pak.
9: Pak Afil, daftar dulu dong Pak Afil. Linknya nanti saya kirim Pak Afil. Pokoknya ikut gabung ya Pak Afil ya. Lanjut lagi kawan di 7264. Ini tadi dengan Pak Bondan. Apa ini Pak Bondan?
11: Update info Mbak Gre, betul Mbak, ini saya dari Karyadi lewat Kali Garang sudah tersendat ini Mbak.
9: Sudah tersendat ya.
11: Terima kasih.
9: Oke, terima kasih infonya. Pak Mahesa Chandra.
12: Selamat sore Mbak Greta Putri dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre, kenalin saya dari Weleri.
9: Okay.
12: Mau pulang ke Pungurian Jasmoro. Untuk lalinya gimana Mbak adanya? Apakah masih aman atau ada ketersendatan di sekitaran QQ? Apakah ada ketersendatan atau masih aman? Mendain punya Mbak. Terima kasih.
9: Oke, dari Weleri menuju ke arah Puri Anjasmoro ya. Weleri menuju ke arah Cepiring lancar. Cepiring ke arah Kendal juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Kendal menuju ke arah Lingkar Kaliwungu, ke arah Mangkang, ke arah Krapyak ini lancar. Terus masuk arteri Yosudarso menuju ke arah Puri Anjasmoro juga masih lancar. Pak Wendy.
13: Lho Mbak Greta hilang meneh iki napa iki Mbak? Ono masalah nang iki iki. Mosok bar Pak Bondan kok dadi kawan Bowo. Terima kasih.
9: Oke, ada. Saya ada di sini kok hilang. Pak Dwi Jatmoko?
14: Kok suaranya hilang ya? Mic-nya mati apa radioku sing rusak ya? Tapi kok kalau kawan Rasika ya ngomong kok ada suaranya. Ini saya masuk jalan Dr. Sutomo, masih aman. Saya menuju ke jalan Sugiyo Pranoto lewat Cendrawasih.
9: Oke, nah ini saya tadi lagi update ke Pak Dwi Jatmoko. Ternyata saya ngomong sendiri gitu Pak Dwi Jatmoko. Masih aman sih Dr. Sutomo, lancar ya, masih lancar. Pak Dwi belum dialihkan jalurnya. Apa ini Pak Dwi?
14: Aku tadi tertutup di belakang Mbak Kri, jadi jalan Jogromoto saya lewat belakang pasar akhirnya Mbak Kri.
9: Oh, belakang
14: pasar. Karena jalan yang pojok itu sudah ditutup untuk
9: parkir. Oh, sudah ditutup.
14: Yang sampingnya museum persis.
9: Oke, terima kasih Pak Dwi. Pak Abdul Holil, ini menginfokan TL Supriyadi, padam Pak, padam. Kok meninggo ya? Padam. Dan di TL Supriyadi ini diatur oleh flagman ya. Untuk saat ini TL Supriyadi ini antriannya lumayan nih. Antriannya soalnya mulai dari toko brownies itu ya. Terima kasih infonya. Ibu Tuti dari KIC mau ke Pedurungan, kalau Krapyak amankah? Dari KIC menuju ke arah Pedurungan masuk tol Krapyak, nanti keluar Gayam Sari. Ya kan, masih lancar. Cuman di TL Supriyadinya ini ada antrian karena TL-nya padam. Gitu, Pak Ibu Tuti untuk infonya. Pak Soleh.
15: Mbak Greta, jalur yang di batas itu dijaga Pak Polisi. Jadi semua truk-truk besar tidak diperbolehkan
9: putar
15: balik di batas. Jadi ini alhamdulillah mulai ada pergerakan, lancar ya Mbak Sun.
9: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Faisal Ramadhani.
16: Mbak Greta, pukul 17 lebih 17 ya sudah tembus ke Walter Mohin City. Nanti rencana masuk tol dari Gayam Sari keluar Jatinggalek.
9: Oh, masuk ya, tol Gayam Sari
16: ya? Tadi nggak ada pilihan ya, mau bablas ke Meranggen makin jauh juga tuh Mbak. Jadi ya sudahlah. Untuk pengalaman juga tuh Mbak. Jadi ya sudahlah. Untuk pengalaman biar tahu ternyata jalannya
9: masih
16: memang
9: rusak ya. lagi ya Pak Faisal, eman-eman mobilnya gitu. Pak Hari, ini dari Kudus arah Citarum adakah ketersendatan? Dari Kudus menuju ke arah Citarum ada. Di sekitar Sayung ini ada antrean, antrean mulai dari sekitaran Polsek Sayung itu sampai di TL Genuk, lepas itu lancar, terus menuju ke arah Citarum, kalau mau lewat Termongin Sidi masih lancar, ke arah Soekarno-Hatta, ke arah Citarum lancar. Pak Asis Noverdi.
17: Terima kasih infonya, Mbak Greta. Ini posisi saya sudah berada di TL Puri Anjasmoro, Jalan Jenderal Sudirman ya Mbak Greta. Untuk aktivitas lain, Jalan Siliwangi masih terpantau ramai lancar sampai di Kali Banteng. Mbak Greta, ini langsung meluncur ke Puding lagi, yang mudah-mudahan di Indraprata juga belum ada kata kita nggak akan berbedakan adalah kawan Rasika baru yang lama, yang penting kita nanti kumpul bareng di tanggal 1 November 2026 kita jalin silaturahmi biar saling mengenal satu sama yang lain. Kalau selama ini kita lewat suara mendengarkan lah, insya Allah besok kalau kita datang ke Kopda Rasika kita akan saling berkenalan dan bisa bertatap muka. Begitu ya kawan Rasika yang tadi barusan komen, tidak usah menghubungkan baru ataupun lama. Monggo Mbak Greta di-share aja, sudah, biar nanti bisa daftar atau enggaknya. Gitu ya Mbak Greta, terima kasih.
9: Terima kasih Pak Asis Noverdi.
14: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Indraprasa Mbak Greta. Saat ini di pukul 17. Lewat 20 menit, itu yang pengiriman Mbak Greta. Sementara ini yang mengarah ke Indraprasa masih terpantau ramai lancar saja. Buat Pak Kristen Raharjo, monggo nanti ditunggu ya Pak di acara Kopdar Rasika. Kita ketemuan bareng, ngobrol bareng, saling berkenalan dan saling setelah silaturahmi. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
9: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun

0: Seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Dan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Majelis Hun setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Hasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: ya petugas kepolisian, dan saat ini jalurnya lancar, sudah lancar, kemungkinan evakuasi sudah selesai, kemungkinan. Jadi sudah aman terkendali. Begitu, Kawar Rasika. Lanjut lagi, saya buka WA, ada Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 17 lebih 20 menit saya melintas di sekitar Masjid Kedung Banteng dekat kantor Kecamatan Karanganyar ya Mbak Grita ya. Okay. Prol tadi karena lewat jalur alternatif tidak lewat Lingkar Kudus, lancar ya Mbak Grita. Untuk kawan Christian Rarjo, siap, pokoknya nanti dikasih job pada saat hari H, kawan Christian Rarjo. Jobnya khusus. Bukan megangi sound system, bukan megangi listrik, tapi megangi kawan Wendy saja. Matur nuwun.
0: Wendy.
1: Okay. Pak Abil juga sudah tak kirim link Mbak Greta. Okay. Tinggal menunggu konfirmasi saja karena beliau infonya tanggal 1 ini ya. Istri masuk, semoga bisa mengatur jadwalnya. Kalau saya berangkatnya rodok gasik Pak Abil, soalnya kan yo etok-etok panitia itu tadi yo bantu-bantu di lokasi dulu, begitu Pak Abil. 17.48 sudah melintasi TL Amantis ya Mbak Greta. Lancar jalur saya, tapi jalur sebaliknya yang dari Demak ke Kudus ada dua catatan. Yang pertama, ada truk trouble di flyover Kadilangu lajur kanan Mbak Greta.
0: Betul
1: sudah
0: sekali.
1: Ada petugas kepolisian ya, ketersendatan ekornya dari TL Kadilangu. Jadi kalau yang keluar tol Songolasewu belok kanan itu langsung tersendat Mbak Greta. Yang kedua di sekitar pulau Jalan Trengguli, tapi tadi info kawan Christian Rarjo sudah lancar ya.
0: Iya, sudah lancar. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Adi Nugroho.
2: Cara mengikuti acaranya Rasika besok itu bagaimana sih? Mohon informasinya Mbak Greta.
0: Siap, Pak Adi Nugroho, ini langsung saya kirim linknya ya, Pak Adi Nugroho ya. Jadi bisa langsung isi linknya untuk ikut kopdar gitu. Ikut, apa namanya, istilahnya silaturahmi gitu. Afil Riyandika?
3: Masih bingung Mbak Gre, karena malamnya itu sudah nonton konsernya Sheila Mbak Gre.
0: Oh.
3: Dan tanggal 1 itu istri ada lemburan di kantor. Ya nanti kalau Mbak Utinya, Mbak Eni berangkat ya siaplah mengawal sampai Ungaran. Begitu Mbak Gre, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Afri.
3: Pak Christian Rarjo tadi dari Jepara jam berapa? Kok gak papasan saya tadi itu? Memang di Trengguli antriannya panjang Pak, tadi lewat jurus Bango ya tadi ya.
0: Oke, terima kasih Pak Afil untuk infonya. Lanjut lagi Pak Wendy.
4: Mbak, perjalanan sudah sampai di Mataram ya. Ini mau ke Pandanaran 1 dulu jemput Bu Dewi.
0: Okay.
4: Masih terpantau lancar ya.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Pak Sentot Banyu Aji, sudah di manakah?
5: Selamat sore Mbak Gre, Sentot WSM. Posisi berada dimana? Di tol seksi B.
0: Tol
5: dari Jatengalem menuju ke Krapyak.
0: Mm-hmm.
5: Ini mau keluar exit tol Krapyak, berhentinya cukup panjang, kepadatan saja tapi.
0: Oke.
5: Sampai dengan pertemuan dari arah tol Kali Kangkung dengan dari Manyaran itu. Sampai di situ. Lumayan ini sampai hampir 500 meter. Cuman hanya karena kepadatan Mbak Gre.
0: Siap.
5: Itu Mbak Gre, saya dikirim linknya ya.
0: Okay.
5: Untuk pendaftaran ya. Insya Allah.
0: Okay.
5: Nanti kalau tidak ada dinas luar tak ikut, nanti tangan lemas Jamal. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Sentot untuk infonya. Ini di sekitaran Krapyak ya, exit Krapyak ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja. Lanjut lagi dengan Pak Dani.
6: Selamat sore Mbak Gre. Ini belangwirnya baru lewat ini Mbak Gre.
0: Yang di
6: yang
0: itu
6: ke arah
0: ya?
6: Majapahit itu
0: ya?
6: Ada satu unit meluncur ke

0: lokasi kebakaran. Gitu Mbak Kri, matur nuwun.
1: Oke.
0: Jalannya macet Mbak Kri, Majapahit ke arah lokasi kebakaran itu yang di dekatnya SMP 9 Adat Merayap. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Dani ya di SMP 9 itu. Karena memang ada kebakaran, ini mobil damkar sudah meluncur ke lokasi. Tadi ada dua ya, ada dua mobil damkar yang meluncur. Mudah-mudahan sih ini sudah tertangani gitu ya.
0: Barusan lewat lagi satu unit Mbak Kri, berarti tiga, Jalan Majapahit ya? Ke lokasi kebakaran okay. Juga. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Dani. Nah ini dia. Sudah ada tiga mobil damkar ya yang menuju ke lokasi di sekitar.
2: Yuk kereta jam 5.29 saya sudah sampai rumah di Puding. Ramai lancar, cuaca temaram agak mendung. Semoga nanti malam hujan. Mas Juli mana nih? Lah ini ada kriteria pendengar lama, pendengar baru ya. Aku pendengar tua ngekek ngawe tahun 96 Mbak.
1: Nggak ada Pak, nggak ada pendengar lama, pendengar baru gitu, nggak ada. Semua sama, pokoknya selalu dengerin Rasika gitu Dokter Ido, nggak ada di kelompokan, di kota-kotakan gitu. Satu Rasika, ya gitulah gitu. Sudah sampai rumah, jalurnya lancar ya Dokter Ido ya. Pak Bagus Adit.

0: Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.
1: Dari inilah kabar.
3: Penyerapan telur dari peternak lokal melalui koperasi untuk kebutuhan program MBG di Kendal belum berjalan optimal. Salah satu mitra SPB di wilayah Telahap, Kecamatan Gemuh, menolak pasukan telur koperasi. Perwakilan koperasi Subakir menyebut harga telur dari koperasi mencapai Rp26.500 per kilogram, sementara harga pasaran berkisar Rp22 hingga Rp23.000. Menurutnya, penyerapan melalui koperasi bertujuan memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat. Dari 127 SPB di Kendal, jumlah yang menyerap telur melalui koperasi turun dari 75 menjadi 27 SPPG. Pihak koperasi berencana melaporkan penolakan tersebut kepada Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan kebijakan penyerapan telur dari peternak lokal dapat dievaluasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut 64% koperasi Merah Putih di Jawa Tengah telah 8.523 koperasi yang telah terbentuk. Artinya sebanyak 5.427 koperasi sudah berjalan. Sementara sisa lainnya masih dalam tahap persiapan. Lutfi menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo. Pemprov Jawa Tengah terus mempercepat verifikasi kesiapan bangunan, sarana-prasarana, dan administrasi koperasi. Sementara itu, sebanyak 5.895 gedung koperasi telah selesai dibangun, menempatkan Jawa Tengah di peringkat kedua nasional. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya memiliki gedung, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong perekonomian masyarakat desa. Dari Jawa Tengah, saya Haris Widi.

0: Bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman. Diberi nikmat sihah wal afiah. Diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah

ma'rifah, taqarrub, dekat, wusul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, fa insyaallah alar ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib, saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah,

atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor beriman. Pernah? Lupa. Ya. Ini. Jadi apapun yang disyukuri, imannya lebih dahulu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal satu. Yang nomor dua, dosa apa yang tidak pernah takut mati membawa iman, tidak membawa iman. Kalau ditanyakan omong-omongan, kamu takut enggak mati tidak membawa iman? Takut ngomong-ngomongan, tapi kenyataannya tidak takut mati tidak membawa iman. Apa buktinya? Sombong dengan ilmunya, merasa cukup dengan ibadah zikir perjuangannya. Tidak takut tidak diterima oleh Allah. Begitu udah sembahyang sudah begini cukup. Kalau sembahyang nunduk, habis sembahyang istighfar, wirid, zikir, kurang begitu semangat. Ini tandanya sombong, ya. Daripada kamu, sorry aja. Coba, semua orang dilihat. Jadi orang-orang yang sombong-sombong, yang merasa cukup-cukup dalam ilmu ibadahnya, perjuangannya itu, hakikatnya orang-orang ini apa? Mempunyai sifat dirinya itu tanpa disadarinya tidak takut mati, tidak membawa iman. Silahkan yang banyak ilmu kamu, yang banyak ibadah kamu, yang cukup. Tapi jawab, pastikah kamu mati kelak membawa iman? Tidak bisa menjawab. Nomor tiga, yang menjadikan orang mati tidak membawa iman, na'udzubillah, orang yang terlalu banyak berbuat zalim terhadap sesamanya. Ini hati-hati para pemimpin-pemimpin tidak sadar. Ya, jangan muter-muter balik. Silahkan berputar-putar pikiran, silahkan berputar-putar berputar-putar ilmu, berputar-putar lidah, tapi tetap gerak hati tidak akan bisa dibohongi. Ya, ini sekarang nih. Ini cocok ini katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati alimun munafikun. Yang lebih saya takutkan yang menimpa kepada umat-umat saya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, seorang alim tapi munafik. Alim lisannya, alim pemikirannya, alim di dalam semua ilmiah-ilmiahnya, tapi munafik di dalam hatinya. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa kasih sayang terhadap umatnya, hanya mengikuti kepentingannya. Orang-orang yang begini dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pada akhir zaman banyak orang-orang muda